0: persyaratan SLHS.
1: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NBD. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NBD ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Mati ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MPC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NPG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian, langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maghrib lagi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
1: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
3: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
1: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
3: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: didukung oleh Torido Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Oke, Sobat Rose Meeting kembali lagi bareng Fatur di kesempatan pagi hari ini. Mungkin kamu yang lagi jogging, yang lagi nikmatin pagi hari ke Car Free Day dan sebagainya. Semangat ya tentunya untuk pagi hari ini. Tadi Bunda Sofi, judul lagunya apa ini Bunda? 1.25. Lagu ini 1.25 atau gimana ya? Nanti mungkin Bunda Sofi bisa chat lagi ya Bunda ya. Judul lagunya apa nih ya? Kemudian untuk Mas Bayu ya, Meniketehe nanti Fatur hadirkan selain satu ini tapi dari Manis Manja Group ya. Oke, tentunya untuk sahabat Rasmi di kesempatan pagi hari ini yang pengen ke sekitaran area Car Free Day, Fatur coba bantu pantaukan seperti apa situasi terkini di sekitaran Car Free Day Kabupaten Magetan ya. Terpantau di CCTV ya, Fatur telah sudah memantau di CCTV Jalan Yosudarso Ranipuri untuk kesempatan pagi hari ini. Situasi terkini di sekitaran area Car Free Day terpantau sudah cukup mengalami kepadatan saturasi media. Dan tentunya untuk kamu yang mungkin ingin menikmati pagi hari di sekitaran area Car Free Day di Kabupaten Magetan, Fatur berpesan pada kamu untuk selalu hati-hati dan juga utamakan keselamatan seperti itu ya. Dan saturasi media di sekitaran Car Free Day di Kabupaten Magetan dipadati banyak sekali pengunjung ya, yang menikmati pagi hari dengan jogging bersama dengan keluarga, teman maupun orang tersayang. Ada yang jualan balon, ada yang jualan makanan, ada yang jualan kacamata ya, monggo dilariskan untuk UMKM-UMKM yang pagi hari ini hadir ya di sekitaran area Car Free Day Kabupaten Magetan. Monggo juga untuk saturasi media bisa juga saling sapa gitu ya, silaturahmi dengan sesama teman di Car Free Day sembari olahraga dan lain sebagainya. Dan tentunya untuk saturasi media di kesempatan pagi hari ini yang pengen ke sekitaran area Car Free Day, Fatur berpesan kepada kamu untuk tetap antisipasi dan juga jaga-jaga di tengah kepadatan pengunjung seperti saat ini. Saturasi media gak usah terlalu banyak bawa barang-barang berharga seperti itu ya, kayak emas gitu ya. Masih cukup Mas Alip bae, masih cukup Mas Fatur hai. Rasa mas-masan gitu ya, berbahaya. Mas-masan ini disimpen sih. Engko nek arek kondangan apa arek mejeng wae engko nggonen gak apa-apa. Tapi kalau untuk di Car Free Day ya cukup bawa ya uang secukupnya, ataupun sekarang juga ada QRIS bisa ya, pakai handphone aja bisa. Jadi ya ngantisipasi aja di tengah keramaian seperti saat ini sekitar sini, bukan bermaksud untuk seperti apa, cuma kadangkala sekali lagi kejahatan bisa terjadi ketika kita memberikan peluang untuk orang berbuat jahat seperti itu ya. Oke, ada Manis Manja Group Mini KTH terhadirkan untuk kesempatan pagi hari ini.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakake akeh nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
5: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah gimana, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya.
0: Tijus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rahasia FM. Resi, Radio Inspiratif dan

0: Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif ada Bunda Mayang di kesempatan pagi hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mas Fatur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, Bun.
1: Nggih. Sugeng
0: enjing iki. Heeh, kok lodekane nyapa to, Bun?
1: Mbak Dinda korah-korah.
0: Oh, alah, Mbak Dinda masak. Iya.
1: Ini ku tokone namanya apa, Mas?
0: Optik Sri Rezeki, Bun.
1: Oh, Optik Sri Rezeki, nggih. Insyaallah.
0: Sinten to sing badhe periksa,
1: ngapunten? Mbak Dinda.
0: Oh, Mbak Dinda. Nggih. Napa anu mulai terasa kabur atau yeah. Oh ngoten. Nek aku juga terasa kabur biasanya Bun, tapi nek
1: semelak-melak Mas.
0: Tapi biasanya ngene nek dikei sing abang-abang biru-biru langsung mak jereng ngono nek aku.
1: Jelalah kene ya pas krisis sih Mas. Wes patang sasi ora jualan Mas.
0: Oh, iya sih betul. Penting sehat dulu ya Bun ya, penting sehat dulu.
1: Tetap semangat walaupun kilawe sambel.
0: Sambal.

0: Monggo sarapan rumiyin, jin jin jin.
1: Iya, monggo sarapan, Mas.
0: Jin, monggo. Siap, siap, siap.
1: Terus mbah nuwun, Mas Watur.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggih. Selamat sarapan kagem Bunda Mayang dan juga Mbak Dinda sekeluarga ya, juga untuk sahabat Rasi Media semuanya. Selamat sarapan gitu ya. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ambengi. Selamat mau makan, selamat sarapan.
0: Jenengan ambil sarapan to, Bun?
2: Iya, sarapan.
0: Sarapane nopo niki? Gak kerubun, benging.
2: Tadi lodeh terong.
0: Oh iya, selengkap iku ya. Iya Allah.
2: Iya asin momo.
0: Iya lengkap tuh ya.
2: Ya lengkap.
0: Jangan tak
2: kirim. Karena goreng tempe.
0: Oh iya, Jalan MT Haryono Permai 13 Magetan ditunggu.
2: Apa itu malah?
0: Dikirim Rene. Ini alamat terasi gimang. Iya iya.
2: Dalam. Sehat selalu.
0: Pangestuni pun semantan ugi jenengan ngoten.
2: Ya baru turun sudah pulang.
0: Apa pun?
2: Yang dari turun Bunda Mayang.
0: Oh Bunda Mayang tadi, Bunda Mayang.
2: Iya, selamat sarapan. Kulit pagi aku jadi teman-teman harus sambil.
0: Enak gue, iya iya.
2: Yang sabar nanti aku lagi ini sabar gitu aja ya.
0: Sabar dari Sadewa ya?
2: No, sabar tuh dari Tuhan. Ya Allah.
0: Siap.
2: Ya, salam buat teman-teman. Mulai A sampai Z. Salamku salam sehat semuanya.
0: Okay.
2: Ya, buat Mas Fatur selamat menjalankan tugas.
0: Terima kasih.
2: Sampai selesai tidak ada halangan suatu apapun.
0: Amin.
2: Dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Taala semua keluarganya.
0: Enggih, siap Bunda.
2: Mendapat rezeki yang kata serasa berkah.
0: Amin. Amin.
2: Iya, eling berani bisa kamu.
0: Alhamdulillah.
2: Sopo?
0: Niki sing teng kidul mriku.
2: Kidul mriku. Kok kidul mriku?
0: Lha yen ndadak ngidul nek kok kene kok mesti arek lurus ngetan terus ya nabrak omahku.
2: Oh, ngono. Iki mulan mati hak tani sarangan.
0: Alhamdulillah. Jin.
2: Sarangan
0: iki. Nah, alhamdulillah.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama, Ji.
2: Iki Bunda sarangan nek masalah.
0: Nggih, Bunda.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, makanya jawab yo menak ngono lho. Aku nek ndadak kengetan ngono ya nabrak iki aku ya. Tak ngidul sik munyer. Oke, ditunggu untuk request-nya dan juga selamat sarapan. Oh iya, ada Mbak Nurdina juga ini ya. Dari Tawangan Om, pagi Mas Fatur, saya mau request lagu Ego Wong Tua versi remix, bisa enggak ya? Terima kasih, bisa ya Mbak Nurdina atau Mas Nurdina. Nek Nurdina ya Mbak, ya iya. Siap ditunggu requestannya, ini sudah Fatur siapkan juga untuk DJ Ego Wong Tuanya. Ya minta yang remix katanya. Dan juga untuk Bunda Lilis, selamat ngopi ya. Ya kita kopi ini kok telu atau bun? Ya kopi, ya bener gambari ya telu sih ya. Men dikirimi kopi, gambar kopi tak aku iki jan ram tenan no, Bunda Lilis ya. Sik iki kopi ya sing ireng iki ngerah kopi, sing tengah iki opo iki Bun? Susu Bun ya. Dek iki kopi wis entek iki. Ya Allah, iki esuk wis entekne 3 gelas iki Bun. Jan luar biasa ya. Tetap pokoknya sehat selalu ya. Luar biasa memang kok untuk Salat Rasi Media di pagi-pagi ini sudah banyak yang sarapan ini itu sarapannya reno-reno gak apa-apa berarti pada sehat ya. Pokoknya angger mangan iku menak, mangan iku lancar terus toh sehat-sehat gitu ya. Intinya engko nek wis wangel mangan kuwi malah sing bahaya. Jadi kalau ada yang mengelokkan gitu ya. Mengelokkan ya basane mengelokkan. Kalau ada yang mengelokkan manganmu kok akeh men. Ya wis ana jenenge jerembo sehat berarti aku ya. Ngono ya. Engko nek tos ora goyen mangan ya bahaya gitu ya. Jadi intinya kalau sekiranya Salat Rasi Media doyan

kan, ya udah makan aja nggak apa-apa gitu. Wong yo mangan mangan gunanmu dhewe. Penting aja nggone tangga mbok cuwawuk ngono ya. Oke. Mas jare arep nyang sorpring. Iya Bun, OTW Bun ya. Disiapne apa iki wesan Bun? Wis disiapne apa iki? Kopi, susu, apa? Ya Allah. Bunda Lilis ya. Sorpring. Berarti iki ngalor dulu ya. Ada. Oh ya. Ada. Ane eneng pira kuwi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ya. Ada, ane 7 ya. Ya Bun ya, insyaallah ya Bun ya. Iki lungkas bodoh sate. Gak kerasa memang Satara Semedia sudah September ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya. Itu berarti 22 minggu ya, 22 minggu lagi. Nah, ditelok ke 22 nih gue wis sithik ya, 22 minggu. Jadi memang waktu berjalan dengan sangat cepat ya Satara Semedia, pinter-pinter ya wakmu memanfaatkan waktu gitu ya. Oke, tentunya untuk Satara Semedia juga yang ingin interaksi bareng Fatur di kesempatan pagi hari ini nantinya, monggo silahkan hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302096 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Ada juga aplikasi Visual Express Radio yang bisa kamu download terlebih dahulu di Android kesayangan kamu dan juga ada di websitenya di www.rasifm.co.id. Kita remikan dulu, dijian dulu dari Eko Wangpua, requestan dari Mbak Nurdina.

Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: dari Wings Food.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Flash News.
3: Sahabat Rasi Media, kebakaran melanda rumpun bambu dan lahan pohon jati milik warga di Desa Kuwon, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan pada Sabtu malam 12 September 2026. Kebakaran terjadi sekitar jam 18.10 waktu Indonesia Barat dan menghanguskan lahan rumpun bambu seluas kurang lebih 600 meter persegi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.com.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Skill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Nyapo.
5: Takut aku, Mbak.
4: Takut apa to?
5: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
4: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
5: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti ya sing delok bakalane.
4: Oh ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
5: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
4: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon. Ngono.
5: Tapi kayaknya iki piye cara masange, Mbak? Kurang ngerti pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
4: Iya apa sih? Pembina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh. Di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
5: Dicatet aku bariki arep pasang iklan nes Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoke.
5: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di rasifm.com. Rasi, Radio Inspiratif.

0: memiliki kutu rambut yang hidup di kepala memang menjadi suatu yang sangat menjengkelkan. Gigitan-gigitan kecil di kepala yang dilakukannya membuat kulit kepala terasa sangat gatal. Belum lagi perkembangbiakannya yang sangat cepat sehingga membuat kulit kepala Anda akan semakin gatal. Telur-telur kutu yang menempel di hampir semua helaian rambut juga dapat menurunkan kepercayaan diri seseorang. Adapun cara menghilangkan kutu rambut adalah dengan memanfaatkan bawang merah. Aroma menyengat yang keluar dari bawang merah mampu membuat kutu rambut menjadi mati seketika di kepala Anda. Bawang merah juga bisa membunuh telur-telur kutu yang tadinya hendak menetas.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1 Info terkini.
2: Sahabat Transmedia, kebakaran melanda rumput bambu dan lahan pohon jati milik warga di Desa Kuan, Kecamatan Garis, Kabupaten Magetan pada Sabtu malam. Kebakaran terjadi sekitar jam 6 sore saat Transmedia menghanguskan lahan rumput bambu seluas kurang lebih 600 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Raditya mengatakan bahwa laporan kebakaran diterima Pusdalop BPBD Magetan melalui call center sekitar jam 18.42. Petugas kemudian bergerak menuju lokasi dan melakukan penanganan bersama TNI Polri, Damkar, pemerintah Desa Kuan dan juga masyarakat. Demikian info terkini bersama saya Fator. Nantikan info terkini selanjutnya.

Hormati, masih semangat dengan Fatur di kesempatan pagi hari ini. Tentunya masih ada 2 jam Fatur malam ini, kami di kesempatan pagi hari ini saat Alasi Media. Jadi Fatur pun juga pengen bahas mengenai beberapa informasi, salah satunya mungkin terkait kekeringan di Ponorogo yang meluas saat Alasi Media. Ada sekitar 537 warga kini bergantung dropping air bersih. Dampak kekeringan di Ponorogo semakin meluas ya, dengan adanya dua wilayah baru mulai membutuhkan dropping air bersih, membuat jumlah warga terdampak bertambah menjadi 205 kepala keluarga atau 537 jiwa. Informasi dari Badan Penanggulang Bencana Daerah Ponorogo kini memperluas distribusi air bersih yang menjadi 4 wilayah ya. Dua lokasi terbaru berada di Desa Gelang Kulon, Kecamatan Sampung, Desa Sidoarjo, Kecamatan Jambon. Ada juga informasi dari Kalaksa BBBD Ponorogo Masun yang mengatakan bahwa ada tambahan warga terdampak dengan adanya krisis air bersih di dua lokasi baru mencapai 155 jiwa. Perinciannya 35 warga di Dukuh Kroyo, Desa Gelang Kulon Sampung, dan 120 warga di Dukuh Sidowayah, Desa Sidoarjo dan juga Jambon. Selain memperluas cakupan dropping air bersih, BBBD juga menambah pelayanan di dua wilayah yang lebih dulu mengalami kesulitan mendapatkan air ya. Ada di Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, distribusi sebelumnya menyasar 42 KK, jumlah penerima kini bertambah menjadi 111 KK atau sekitar 193 jiwa. Sementara di Dusun Dungus ya, Desa Karangpatian, ada jumlah warga yang membutuhkan bantuan tercatat 56 KK atau 189 jiwa. Dengan tambahan beberapa warga terdampak ya, kebutuhan distribusi air bersih di wilayah itu mencapai sekitar 47.000 liter setiap pekannya saat Rasi Media. Ini luar biasa dan tentunya kita doakan juga untuk sahabat Rasi Media, semoga saudara-saudara kita yang ada di sekitaran Ponorogo dan sekitarnya juga bisa aman-aman saja ya. Ada juga hingga awal September, krisis air bersih akibat kekeringan di Ponorogo telah berdampak terdapat 205 KK atau 537 jiwa ya. Distribusi dilakukan secara terjadwal untuk menjaga kebutuhan air warga selama musim kemarau, saat Rasi Media. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Ponorogo yang terdampak kekeringan, semoga bisa segera teratasi ya, saat Rasi Media. Bahkan memang dengan adanya hal ini pun juga kita harapkan dan juga kita doakan agar memang untuk Ponorogo sendiri tidak terjadi hal yang tidak diharapkan. Ada juga Bunda Ari yang ada di Padang, yang ada di Madiun ya, yang sudah mengirimkan informasi terkini ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Info Kota Madiun hari Minggu mulai kini Car Free Day untuk Ghost dan juga jalan kaki di Jalan Pahlawan, bagi yang jualan tetap seperti biasa di Bantaran. Oke, siap, terima kasih untuk informasi dari Bunda Ari yang ada di sekitaran Madiun ya. Semangat tentunya untuk Bunda Ari yang sekarang ini sedang ngewes kayaknya ya. Oke, ngewes atau mungkin jalan-jalan santai di sekitaran Jalan Pahlawan, saat Rasi Media. Oke, masih ada beberapa nanti ya, mungkin sahabat Rasi Media yang ingin interaktif bareng Fatur juga Fatur tunggu setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang bater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
1: Sahabat Raffi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Raffi Media.
2: Tajuk Raffi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: expect rasanya mantik senyegirin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
6: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan gak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
5: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
6: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak, tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan, kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
5: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: dalam
1: kaya suara kata-kata
0: terus
1: bukti nyata

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Rasimu Kemudian dan Formatik.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: First News.
8: Saudara Rasimedia, ancaman kebakaran hutan dan lahan mulai diwaspadai serius seiring kondisi vegetasi yang mengering saat kemarau. Petugas gabungan menyisir kawasan hutan di Kecamatan Selaung, Ponorogo untuk mendeteksi potensi titik api sedini mungkin. Demikian Flash News.
9: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat.
10: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga.
9: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
11: Rasi Media,
4: inspiratif dan informatif.
12: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Rasi Media,
13: welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
14: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
15: Hai.
14: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
16: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
15: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
16: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
14: Oh iya? Terus-terus?
15: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
16: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
14: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
16: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
14: Gampang,
16: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
14: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
16: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
15: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
17: Nyapo.
18: Takok
17: apa to?
18: Radio ge saiki iso visual ya, Pak ya.
17: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
18: Wow, aku lak ge ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
17: Oh iya, pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
18: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih mbak?
17: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
18: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
17: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi gitu. Di 0811-30-20-906. Nah, apa nomornya Mbah Karso? 089-533-90-9407. Dicatet ngono kuwi.
18: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
17: Oh iya, tak tunggu pokoke.
18: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Rasi Media.

0: saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
3: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
2: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
3: Adapun berkaitan dengan SOP yang jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
2: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
4: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NTB. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NTB ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MPC yang diberikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
2: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
4: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MPG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Itu waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maghrib lagi, nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
2: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
5: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
2: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
5: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
2: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: didukung oleh Torido Gerbang Kertas Susila Tour and Travel melayani haji dan umroh Anda.
7: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

inspiratif dan informatif. Inilah Rav.

Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif ya. Kembali lagi bersama dengan Fatur di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Artinya masih luar biasa dengan cuaca yang wow, ini sudah mulai nyentrang-nyentrang saat Rosi Media. Jadi untuk kamu saat Rosi Media yang ingin interaksi bareng Fatur, monggo Fatur tunggu ya untuk interaksi bareng Fatur via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif kali di 0351896137. Saat Rosi Media memang musim kemarau ya, ini ancaman kebakaran menjadi salah satu hal yang problem cukup riwah gitu ya, yang perlu diwaspadai juga. Karena memang seiring dengan kondisi vegetasi yang mengering ya saat kemarau, petugas gabungan menyisir kawasan hutan di Kecamatan Selaung Ponorogo untuk mendeteksi potensi titik api sedini mungkin. Patroli terpadu melibatkan Polres Ponorogo, TNI dan juga Perhutani. Bahkan warga di sekitar kawasan hutan juga dilibatkan dalam upaya pencegahan agar kebakaran tidak sampai meluas ya. Tentunya memang diharapkan saat Rosi Media agar memang kedepannya untuk untuk adanya kewaspadaan ini bisa benar-benar berdampak baik ya untuk alam. Dengan adanya hal ini, Fatur juga berpesan kepada kamu untuk tidak membuang sampah sembarangan saat Rosi Media, tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang putung rokok sembarangan juga. Ini karena berbahaya, dan sekali lagi memang ya kita harus benar-benar bijak ya dalam segala hal agar memang tidak terjadi hal-hal yang tidak kita

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Power Play. Rasim Media. Inspiratif dan informatif.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
0: Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
5: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
4: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
4: Reporter Radio Bahana Ngawi.
7: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT pajak bumi dan bangunan atau PBB.
4: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
8: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
4: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
9: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
10: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Magetan.
1: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

Oke, Roksi Media ini surat dan informatif ya. Tentu untuk kesempatan pagi hari ini, Fatur berpesan kepada kamu yang mungkin akan berpergian ke sekitaran area Car Free Day. Fatur kasih info ya, untuk area Car Free Day di kesempatan siang hari sangat amat terik, sangat amat panas ya. Jadi mungkin itu saat Roksi Media, Fatur berpesan kepada kamu untuk hati-hati. Dan juga jangan lupa mungkin sunscreennya dipakai tetap ya, saat Roksi Media. Dan bagi sahabat Roksi Media, ini untuk kamu yang mungkin akan berpergian ke sekitaran area Telaga Saran dan sekitarnya, Fatur juga berpesan kepada kamu untuk tetap selalu hati-hati, utamakan keselamatan, dicek kondisi kendaraannya terlebih dahulu, dan juga have fun ya. Selamat berlibur dan juga selamat berakhir pekan.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: First News.
4: Sobat Rasi Media, sejumlah anak pang terciduk petugas Satpol PP Ngawi saat diduga sedang pesta miras di dekat Masjid Agung Baitur Rahman Ngawi pada Sabtu lalu. Aksi meresahkan ini langsung ditindak petugas. Petugas menggelandang para remaja itu ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberikan pembinaan agar tidak mengulang perbuatan di fasilitas publik. Demikian Flash News.
0: Baru saja ada simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rasi FM Magetan.
5: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
7: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
6: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
7: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
6: Wah, lengkap sekali ya.
7: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
6: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
7: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
6: Mantap! Ada promo menarik nggak?
7: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
6: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
7: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
6: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
7: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
0: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar
7: telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856-3646-4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
8: Nih, panen kebon kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
8: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
8: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
9: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
10: toko Sumber Ayem Gorang Gareng Nguntoro Nadi Magetan.
11: Toko Sumber Barokah utawi Pak Yoto Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
10: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Duku Muguraya, Desa Kedung Prau, Padas Ngawi. Toko Pak Suradi, Perapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi. Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
12: Rasi Media.

Oke, jika tidak hari ini mungkin besok ya. Seterus media Voter akan lanjut menemani kamu di kesempatan besok tentunya di Cakrawala siang. Jadi terima kasih untuk Seterus media yang telah menemani Voter kesempatan hari ini. Jumpa lagi bareng Voter esok ya. Tetap semangat Evan dan selamat hari weekend. Selamat hari Minggu dan selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
2: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
1: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air, dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
2: Adapun berkaitan dengan SOP yang jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
1: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial, Heri Budi Laksana, mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
3: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NTB. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NTB ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MPC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
3: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NTB, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maghrib lagi, nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
1: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
4: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
1: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
4: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel melayani haji dan umroh Anda.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: edukatif dan informatif.
1: Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif. Halo sahabat Rosi ya, jumpa lagi bareng Fatur nih. Asli, cakep banget ya. Sahabat Rosi, untuk kesempatan hari ini nih, senang banget ya Fatur bisa kembali untuk menemani sahabat Rosi semuanya, sahabat Rosi Media semuanya. Tentunya kali ini Fatur pengen bahas atau ngobrolin hal-hal yang santai aja nih sahabat Rosi ya, terkait diet sehat yang paling ampuh tapi tanpa harus menyiksa diri apalagi sampai kelaparan. Jadi sahabat Rosi Media, tentunya diet itu bukan berarti tidak makan ya. Justru diet sehat adalah mengatur sahabat Rosi, mengatur pola makan agar tubuh itu tetap bertenaga dan berat badan itu bisa terkontrol. Makanya selain satu ini Fatur akan membahas apa aja sih tips-tipsnya agar sahabat Rosi itu tahu ya cara diet yang baik dan juga benar.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...

0: iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh saya ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang.

0: informatif.
1: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
2: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Rasimedia,
4: kesehatan dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng

0: It's good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Sahabat Rasi, tentunya memang kalau kita berbicara tentang tips diet yang benar agar tidak menyiksa diri, ya diet itu adalah mengatur pola makan ya. Bukannya enggak makan, tapi mengatur pola makan. Jadi tips yang pertama tentu jangan pernah melewatkan yang namanya sarapan, sahabat Rasi ya. Ada yang berpikir bahwa aku diet, aku enggak sarapan. Ya itu salah, sahabat Rasi ya. Jadi sarapan berperan menjaga metabolisme tubuh kita, sahabat Rasi. Jadi saat kita melewatkan sarapan ya, tubuh itu justru cenderung balas dendam gitu ya. Dengan artinya makan yang berlebihan di siang hari maupun di malam hari nantinya. Jadi itu salah ya, sahabat Rasi, kalau kamu yang pengen diet. Kalau kamu berpikiran bahwa aku diet, aku gak mau sarapan, aku diet kok. Nah itu salah. Nanti akhirnya di siang hari ataupun di malam hari malah jadi ajang balas dendam. Makanmu buat jor-jor nih gitu ya. Itu yang salah tentunya ya. Pilih menu sederhana aja tapi bergizi untuk pagi hari. Seperti telur rebus, oatmeal, roti gandum, atau buah yang dipadukan dengan yogurt. Itu hal-hal yang simpel aja nih, sahabat Rasi ya, sebenarnya. Jadi tentunya untuk sahabat Rasi yang pengen diet yang benar, enggak menyiksa diri, itu utamakan jangan pernah lewatkan yang namanya sarapan, seperti itu.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Ya, apa.
6: Takut aku, Mbak.
5: Takut apa, toh?
6: Radio kan saya bisa visual, ya, Mbak.
5: Oh, alah, ya apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
6: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saya ini pasang iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
5: Oh ya pinter ngono ya. Radio Rahasia kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
5: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
6: Iya cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini nggak ngerti ya.
5: Iya apa sih? Sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi, ya toh. Di 0811-30-20-906. Nah, apa nomere Mbak Karso? 089-533-90-9407. Dicatet ngono kuwi.
6: Dicatet, aku baru ini harus pasang iklan, Mbah.
5: Oh iya, tak tunggu pokoknya.
6: Oke, oke. Berarti ingat ya guys, pasang iklan di
5: Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif ya, sahabat Rasi Media, tentunya kembali bareng Faltor ya, membahas terkait tips diet yang benar ya, agar tidak menyiksa diri. Jadi tips yang kedua, tentunya memang sahabat Rasi perlu yang namanya memperbanyak apa itu? Serat ya, dan juga protein gitu. Jadi sayur dan juga buah kaya serat itu membuat kita kenyang lebih lama dan baik untuk yang namanya pencernaan. Jadi untuk sahabat Rasi yang pengen diet gitu ya, dietnya itu bener, teratur gitu ya. Ini kan yang seharusnya kan mengatur pola makan, bukan malah enggak makan gitu ya. Jadi harus diatur, perbanyaklah serat dan juga protein tadi sahabat Rasi. Tambahkan juga protein dari ikan ya. Biasanya dari ikan pun itu sangat amat wah, cocok banget ya. Kalau kita membahas terkait protein dan juga serat, Kenapa kok Fatur saranin ini? Karena memang ini nanti kedepannya kalau kamu habis makan protein dan juga serat itu kenyangnya tuh lebih lama, saudara sih ya. Kenyangnya tuh lebih lama. Beda kalau sama cemilan-cemilan nih, gitu, otomatis itu gampang kenyang. Nah, sedikit-sedikit cemil, sedikit-sedikit cemil gitu ya, itu salah ya. Jadi ikan, ayam tanpa kulit ya, atau tahu, tempe serta kacang-kacangan agar otot itu tetap terjaga selama diet. Jadi kalau sahabat terasi pengen diet ya, ben gak ngelewer-ngelewer ototnya gitu ya, nah itu harus perbanyak yang namanya serat dan juga protein. Jadi kalau sahabat terasi lihat orang yang habis diet terus kulit ototnya itu lemes gitu ya, lemes atau dalam artian apa ya, enggak kencang lagi, nah itu biasanya tuh dietnya tuh kurang protein sama serat seperti itu ya. Jadi perbanyak serat sama protein ya, saudara sih kalau pengen diet yang bener.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
5: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
7: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan gak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
6: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
7: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak, tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan, kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
6: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka, bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
8: Manusia ini punya sistem defense mechanism yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MDB. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MDB ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MPC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
6: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
8: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MPG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian, langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maghrib lagi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
6: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
9: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
6: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
9: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
6: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
10: Didukung oleh Torido Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
11: Nah, oke, sahabat Rasi ya, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Tentunya kalau pengen diet yang benar, jangan sampai nggak makan nggak minum ya, apalagi kalau cairan di tubuh kamu itu nggak cukup. Nah, itu bisa dehidrasi ya. Yang niatnya pengen diet, yang niatnya pengen badannya bagus, malah dehidrasi, itu bahaya. Jadi cukupi kebutuhan cairan tubuh, sahabat Rasi, ketika kamu diet. Minum air putih minimal 8 gelas sehari, sangat membantu proses diet kamu. Dan seringkali kita merasa lapar ya, padahal sebenarnya tubuh sedang kekurangan cairan. biasakan minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makanan. Jadi sahabat terasi kalau ngerasa makan sambil minum itu cepat kenyang, nah itu memang ya sebenarnya kamu yang bikin lapar itu adalah kekurangan cairan. Jadi untuk sahabat terasi yang pengen diet dengan benar ya itu tadi ya, perbanyak cairan. Jadi cairan tubuh itu harus dibutuhi atau dilengkapi dengan okay, sahabat terasi, jangan sampai kekurangan, nanti otomatis dehidrasi ya. Minimal contohnya 8 gelas sehari itu sudah cukup kok ya, 8 gelas saja, oce 8 galon ya, pelempokan minggu.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Si media inspiratif dan informatif.
5: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Rasi Media, inspirasi dan informasi.
8: Rasi Media, inspiratif dan informatif, sobat Rasi ya. Yang namanya diet, ya diet yang benar itu adalah atur porsi makan, bukan menghentikan makan. Sekali lagi, diet yang benar adalah mengatur porsi makan, bukan menghentikan makan. Ya, gunakan piring lebih kecil dan juga makan secara perlahan aja. Mungkin dengan cara ini tubuh punya waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga kita itu tidak makan berlebihan, sobat Rasi. Makanya sekali lagi bagi sahabat Rasi yang pengen diet dengan benar, ya itu tadi ya, kurangi porsi makan aja, pakai piring yang kecil. Biasanya lepek kalau kayak lah wes ya, lepek kan cilik kalau kayak. Biasanya kalau sahabat Rasi pakainya baskom, nah itu harus diganti piring ya, dikurangin. Jadi jangan pakai baskom lagi ya, atau magicom gitu ya, jangan sama magicom juga ya. Atur aja pola makan kamu ya, atur aja porsi makan kamu, dan juga tentunya jangan sampai berhenti makan. Mah ujung-ujungnya asam lambung wis bingung minggu ya. Weh.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback.

0: Depo Bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
1: Kerasi Media,
2: inspiratif dan informatif.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting... Oh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
2: Nah oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya, sahabat Rasi. Tentunya memang berkaitan dengan diet yang benar ya. Cara memasak yang lebih sehat itu juga penting sebenarnya kalau kamu pengen diet yang sehat ya. Jadi kurangi gorengan dan juga makanan berlemak. Lebih baik dikukus, direbus, ditumis dengan sedikit minyak ataupun dipanggang ya. Jadi ingat ya, makanan sehat tetap bisa enak kalau diolah dengan tepat. Jangan sampai godok gabus akhirnya enek ya. Ada itu Rara ya, Rara gitu ya. Ya jangan ya. Jadi tentunya sahabat Rasi, kurangi gorengan dan juga makanan yang berlemak ya. Kalau kamu pengen diet yang benar dan juga tepat, udah lebih baik dikukus saja, direbus dan juga ditumis dengan sedikit minyak atau dipanggang. Nah itu tadi, kalau kamu cara masaknya benar gitu ya, pasti enak kok. Makanan sesehat apapun kalau masakmu benar ya pasti akan enak. Dan juga Fatur ngingetin ya, kurangin micin ya. Micin itu dikurangin seperti itu ya. Jadi perbanyak makanan-makanan yang sehat, gorengan berlemak dibuang dulu aja, disingkirin dulu aja ya, agar diet kamu bisa berjalan dengan oke.

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih? No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di Rasi FM.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Sahabat Rasi, semua tips yang Fatur kasihkan tadi, itu kuncinya cuma satu ya. Konsisten dan nikmati prosesnya ya. Jadi diet sehat tidak memberikan hasil instan, tapi hasilnya lebih aman dan juga bertahan lama. Jangan mudah tergoda diet ekstrim ya, yang menjanjikan turun berat badan cepat, karena biasanya justru berbahaya sahabat Rasi ya. Diet sebulan BP 100 kilo jadi 50 kilo. Payah lah kok apa kui gitu ya. Jadi tentunya diet sehat itu adalah konsisten dan juga menikmati prosesnya. Nikmati aja prosesnya. Diet sehat tidak memberikan hasil yang instan sahabat Rasi ya. Jadi tentunya sahabat Rasi, diet sehat bukan tentang menyiksa diri, tapi tentang mencintai tubuh sendiri. Mulai dari langkah kecil hari ini dan rasakan perubahan positifnya. Seperti itu ya. Saya Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih tentunya sudah mendengarkan Fatur di kesempatan hari ini. Tetap sehat dan juga sampai jumpa di siaran berikutnya. Yang mau diet semangat ya. Gambate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
3: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
2: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
3: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak, tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
2: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
4: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NTB. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NTB ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MPC yang diberikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
2: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
4: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MPG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan ini? Gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maghrib lagi, nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
2: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari Koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
5: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
2: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
5: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
2: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
0: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Keluarga sehat untuk Anda yang berprofesi sebagai pekerja kantoran. Bekerja di kantor akan memaksa Anda untuk berlama-lama duduk. Budaya 9 to 5 akan memaksa Anda untuk duduk selama berjam-jam dan berkutat dengan hal yang sama. Dan tahukah Anda, duduk pada posisi yang sama dalam seharian dapat berisiko pada kesehatan Anda, diantaranya mengakibatkan nyeri punggung, gangguan metabolisme tubuh, meningkatkan resiko diabetes, dan nyeri pada leher. Untuk mengurangi resiko dari terlalu banyak duduk, Anda dapat menyiasati dengan banyak bergerak. Selain itu, minum banyak air putih juga dapat mengurangi resiko terlalu banyak duduk.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasia.

0: Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Keluarga sehat, tahukah Anda bawang putih merupakan antibiotik alami, namun banyak yang tidak menyukai bawang putih. Alasannya adalah karena bawang putih bisa menyebabkan bau mulut. Walau bawang putih memang bisa menyebabkan bau mulut dan keringat, namun khasiatnya sangat luar biasa. Manfaat bawang putih untuk kesehatan adalah mencegah kanker, mengobati flu, anti radang, membersihkan jerawat, dan menyuburkan rambut. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan,

0: Bibi nggak perlu repot lagi ya.
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856-3646-4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Simsi Media.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
2: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan gak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
1: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
2: Adapun berkaitan dengan SOP yang jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik Jawa Timur.
5: Keluarga sehat, menurut beberapa sumber mengatakan bahwa bayam memiliki kandungan bernama betaine yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Selain dengan bayam, Anda juga bisa mengkonsumsi sayuran hijau lainnya. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Rahasia Media.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rahasia Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat.
1: Setrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
3: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
2: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
3: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak, tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
2: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
4: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MDB. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MDB ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBC yang diberikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
2: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
4: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MPG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Itu waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maghrib jadi nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
2: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari Koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
5: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
2: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
5: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
2: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikitpun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susilator and Travel melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Keluarga sehat? Tahukah Anda? Pisang bukan hanya nikmat untuk dikonsumsi, namun juga memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan. Pisang kaya akan serat, selain kandungan 3 gula alami, yakni sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Penelitian membuktikan bahwa makan 2 pisang membantu memasok energi cukup untuk melakukan aktivitas baik selama 90 menit. Tidak heran mengapa pisang menjadi buah favorit sejumlah atlet terkemuka. Makan pisang membantu mengatasi atau mencegah beberapa macam penyakit sehingga diperlukan dalam diet harian kita. Manfaat pisang meringankan penyakit depresi, meredakan nyeri haid, meringankan anemia, mencegah tekanan darah tinggi, meningkatkan kemampuan belajar, menenangkan saraf, dan merawat usus. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasi Media,
5: Rasi dan Informasi.
6: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
8: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
9: Meledak.
4: Rasi Media.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Face Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Keluarga sehat, tahukah Anda paprika merah, kuning, dan hijau sangat kaya akan vitamin C, vitamin B6, asam folat, beta karotin, dan tiamin, serta mengandung lebih dari 90% air, sangat bergizi, rendah kalori, dan penuh rasa. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
2: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Ya iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Teh jus.
5: Seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
1: Dari Winsport.
7: Rasi Media,
1: inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
2: Keluarga sehat, lobak putih merupakan satu jenis sayuran yang dimanfaatkan bagian umbinya. Namun tahukah Anda, selain itu lobak putih juga bermanfaat dalam menghilangkan masalah-masalah kulit. Kandungan seperti vitamin C, vitamin B kompleks, fosfor, dan zinc pada lobak putih sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit Anda. Kandungan air yang cukup banyak di dalam lobak putih juga akan membuat kulit menjadi lebih lembab dan sehat. Jika lobak putih dijus atau dihaluskan, dapat berguna sebagai pembersih alami untuk wajah Anda. Unsur-unsur yang bersifat desinfektan pada lobak putih inilah yang memiliki manfaat untuk menghilangkan berbagai masalah yang dapat terjadi pada kulit kita, seperti masalah kulit kering, gatal pada kulit, ruam kulit, infeksi, dan juga masalah kulit seperti kulit tergores.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
6: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
7: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.go.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
8: Keluarga sehat, tahukah Anda? Kunyit merupakan jenis tanaman rempah yang mudah dijumpai banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman yang satu ini sudah dikenal lama akan khasiat dan manfaatnya untuk kesehatan. Khasiat kunyit sudah tidak diragukan lagi dalam dunia medis, terutama jenis pengobatan tradisional. Hal tersebut sangat wajar, mengingat kunyit memiliki banyak mengandung zat-zat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Di antaranya, mencegah kanker dan tumor, mengurangi resiko dan mengobati diabetes, mengurangi resiko Alzheimer, mengobati tipes dan radang lambung, mengatasi radang persendian, mengatasi kolesterol jahat, mengobati luka, dan mencegah infeksi, dan masih banyak yang lainnya. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
3: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan gak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
2: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air, dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi Kepala Satuan Pelayanan oleh pihak BGN.
3: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
2: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial, Heri Budi Laksana, mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
4: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MDG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MDG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MPC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
2: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
4: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NPG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Itu waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maksud lebih nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
2: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
5: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
2: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
5: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
2: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torido Gerbang Kertas Susila Tour and Travel melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Halo Rasio Radio Inspiratif dan Informatif Saterasi, Fatur hadir tentunya untuk menemani Saterasi untuk hari ini. Fatur akan berbagi informasi dan juga teman-teman favorit untuk kamu di hari ini ya. Jadi tentunya untuk Saterasi yang butuh informasi dan juga teman-teman favorit, jadi jangan kemana-mana ya, tetap selalu setia untuk menemani Fatur di hari ini. Karena kita asik-asikan, kita happy-happian untuk hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Fatur di sini aja.

0: Transmedia.
1: Sahabat Transmedia, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Nah, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Sota Rasi, tentunya berbicara tentang adanya kenakalan remaja Sota Rasi. Fatur ingin bahas tentang kenakalan remaja tentunya Sota Rasi, karena memang dimanapun kita berada, ya tentunya kita harus saling berbagi, saling sharing aja ya. Entah mungkin hari ini kita membahas topik apapun itu, tentunya harus selalu setia dan juga semangat bareng Fatur ya. Nah, Sota Rasi, hari ini memang Fatur akan bahas tentang satu topik yang memang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, apalagi buat kamu yang memang para remaja atau orang tua yang memang sedang mendampingi anak-anak tumbuh besar ya. Karena tentunya seorang remaja dan juga orang tua juga harus paham Sota Rasi bahwa kenakalan remaja ini sangat berbahaya. Yap, ya, tentunya kenakalan remaja di era sekarang akan menjadi pembahasan Fatur untuk hari ini ya. Jadi Sota Rasi, kenapa sih remaja ini sering dianggap nakal? Ya tentunya apa benar nakal itu identik dengan hal buruk? Ya tentu jangan buru-buru menilai ya Sota Rasi ya. Tentunya memang hari ini kita atau Fatur akan kupas habis dalam beberapa hal ya, tentang pengertian, penyebab, bentuk-bentuk dan juga dampak hingga cara untuk mengatasinya. Jadi sedikit menyinggol tentang adanya kenakalan remaja Sota Rasi. Kenakalan remaja ini memang suatu hal yang patut dihindari sebenarnya, dalam artian umum ya Sota Rasi ya. Jadi kenakalan remaja juga harus diketahui oleh orang tua juga. Orang tua harus bisa mengawasi, walaupun jangan sampai orang tua itu mengekang ya. Ini pesan dari Fatur aja sih sebenarnya. Ya tentunya tetap bareng Fatur ya Sota Rasi ya. Karena memang pembahasan Fatur untuk hari ini bakal lebih enjoy dan buat kamu lebih paham dan juga mungkin bisa jadi bahan untuk renungan kita bersama Sota Rasi ya. Jadi jangan kemarah-marah, tetap pantengin Fatur untuk hari ini. Di sini aja.

0: Sudah.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk

0: kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Nah, oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif saat Rasi berbicara tentang kenakalan remaja ya. Jadi kenakalan remaja itu apa sih gitu ya? Opo sih kenakalan remaja itu. Nah, saat Rasi sebelum Fatur ini menyalahkan ya atau menuding, kita perlu juga tahu ya apa sebenarnya kenakalan remaja itu. Jadi Fatur nggak bisa bilang bahwa kenakalan remaja itu negatif, kenakalan remaja itu nggak boleh gini-gini. Nah, kita harus paham dulu apa arti dan juga pengertian ya saat Rasi dari kenakalan remaja. Ini sharing aja tentunya ya. Jadi kenakalan remaja ini bukan cuma soal tawuran atau merokok diam-diam, tapi lebih luas ya, perilaku yang menyimpang dari aturan, norma atau nilai yang berlaku di masyarakat saat Rasi. Jadi memang kalau Fatur kasih contoh ya, contohnya itu bisa berupa bolos sekolah, kebut-kebutan di jalan, sampai penyalahgunaan media sosial itu juga hal-hal yang negatif ya. Jadi bisa dikatakan pengertian dari kenakalan remaja ini lebih kepada sisi negatif ya saat Rasi ya. Jadi saat Rasi juga ingat ya, masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Tentunya kadang mereka juga mencoba hal baru dan ingin diakui. Memang sayangnya caranya saja yang salah ya. Jadi pertanyaannya memang sebenarnya kenapa remaja gampang terjerumus ke perilaku itu? Ya, jawabannya ya tentunya Fatur akan bahas setelah yang satu ini saat Rasi. Kenapa kok remaja ini mudah atau gampang banget terjerumus ke perilaku-perilaku yang negatif, yaitu kenakalan remaja. Jadi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Bisa tepuk tangannya mana dong semuanya?
1: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
1: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
7: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
8: Meledak.
9: Nah, oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, Ustaz Rasi ya. Fatur ingin bahas tentang penyebab kenakalan remaja ya. Jadi ada pepatah bilang, Ustaz Rasi ya, tak ada asap kalau tak ada api. Begitu juga dengan kenakalan remaja. Jadi penyebabnya banyak ya, Ustaz Rasi. Pertama mungkin lingkungan keluarga ini penting ya. Kalau komunikasi dengan orang tuanya saja kurang, ya tentu anak bisa mencari pelarian di luar ya. Ini yang penting. Jadi komunikasi dalam keluarga, lingkup keluarga ini sangat amat penting. Kalau dalam lingkup keluarga saja mereka atau anak-anak remaja ini tidak bisa mendapatkan komunikasi yang baik, ya mereka harus mencari keluar. Makanya itu yang berbahaya ya. Dan yang kedua, saat rahasia ya, tentunya lingkungan pertemanan ya. Tekanan dari teman sebaya seringkali jadi alasan remaja itu ikut-ikutan. Bukan hanya teman sebaya, bahkan teman yang di atasnya, lebih tua, lebih muda, itu juga bisa kalau pergaulan mereka salah. Jadi tentunya lingkungan pertemanan ini juga sangat penting. Kalau lingkungan pertemanannya yang ngaji, organisasi, olahraga, tentu akan selalu positif. Tapi kalau lingkungannya mabuk, minum, terus ngerokok, terus ugal-ugalan, ya tentu hal-hal negatif yang akan datang kepada mereka. Jadi lingkungan pertemanan ini sangat penting. Jadi keluarga, orang tua juga harus lihat dan juga tahu ya sebenarnya siapa lingkungan pertemanannya itu, apa saja, siapa saja. Itu yang penting ya. Yang ketiga, saudara sih, tentang adanya media sosial dan juga teknologi. Dengan akses bebas, remaja bisa terpengaruh konten yang salah ya. Jadi ya kalau remaja, urusan remaja ya memang sulit ya kalau untuk mengatur yang namanya media sosial atau gadget ya, teknologi. Karena orang tua pun kadang-kadang juga enggak paham ya, enggak terlalu paham. Jadi ini yang menjadi perhatian khusus tentunya ya. Jadi orang tua juga harus bisa mengingatkan lah minimalnya. Jangan menggunakan media sosial atau konten-konten di media sosial ini yang negatif-negatif seperti itu ya. Seterusnya yang keempat ini ya, tentunya kurangnya pengendalian diri dari emosi dan membuat mereka itu masih labil ya tentunya. Jadi remaja itu masih labil awalnya seterusnya, pelimpan, jadi gak bisa untuk mengontrol emosi mereka. Tentunya inilah ya yang membuat mereka bisa terjerumus ke kenakalan remaja. Nah, seterusnya tentunya hal-hal atau semua penyebab kenakalan remaja yang saling terkait tadi yang sudah Fatur sampaikan, ini juga kalau gak ada filter yang kuat, memang remaja bisa mudah hanyut dalam kenakalan. Jadi tentunya remaja harus pintar-pintar dan orang tua juga harus bisa saling mengingatkan ya. Komunikasi penting dalam keluarga. Jangan kemana-mana saat ini, Foto masih kembali lagi berbahas hal-hal yang lain yang lebih oke-oke lagi. Atau mungkin tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja itu apa aja sih setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sekru Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program Makan Bergizi Gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
3: Fokus kami pertama yang pasti, kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
2: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air, dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
3: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak, tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
2: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
4: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NTB. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NTB ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MPC yang diberikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
2: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
4: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NPG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan ini, gitu loh? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maghrib lagi, nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
2: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
5: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
2: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
5: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
2: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikitpun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: didukung oleh Torido Gerbang Kertan Susilator and Travel melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: hormati.
1: Oke, Rosi Radio Inspiratif dan Informatif. Saudara Rosi masih semangat tentunya bareng Fatur ya untuk hari ini. Nah, Saudara Rosi, bentuk-bentuk kenakalan remaja yang perlu diketahui, yang perlu dibahas juga tentunya orang tua dan juga remaja-remaja ini harus paham juga ya. Dan Saudara Rosi, marilah kita lihat, kita bahas, kita saling sharing ya bentuk-bentuk nyata kenakalan remaja masa kini. Jadi Saudara Rosi, kalau sekarang ini mungkin jarang ketemu ya kalau di lingkup desa, tapi di kota nggak tahu ya, tawuran pelajar entah masih sering terjadi, bahkan makin viral karena memang direkam dan juga diunggah ke media sosial. Ini adalah salah satu bentuk kenakalan remaja yang harus dihindari juga karena ini berbahaya ya. Tugas seorang pelajar ya tentu harus belajar, jangan malah saling adu domba, saling tawuran antar pelajar. Ini berbahaya, tentunya berbahaya juga untuk nyawa ya. Nah, penyalahgunaan gadget ini juga salah satu bentuk-bentuk kenakalan remaja karena dari konten negatif, cyberbullying sampai kecanduan game online ini juga bisa berbahaya ya. Jadi ini juga bisa dikatakan kenakalan remaja ya. Mungkin remaja-remaja yang sudah fokusnya cuma main game terus ya, kecanduan cyberbullying ya atau konten-konten negatif yang lainnya, ini juga penyalahgunaan gadget ya. Dan pelanggaran aturan lalu lintas ini juga termasuk salah satu kenakalan remaja, seperti mungkin balap liar, kebut-kebutan tanpa helm demi gengsi itu ya, motor-motor itu dimodif tidak standar ya, knalpot brong dan lain sebagainya. Ini juga salah satu kenakalan remaja yang harus dijauhi juga ya. Nah, satu sih yang paling berbahaya menurut Fatwa adalah penyalahgunaan dari narkoba dan juga minuman keras ya. Ini yang paling berbahaya karena bisa merusak masa depan ya. Jadi tentunya Fatur berpesan kepada Satarasi, jangan sampai atau sekalipun menyentuh yang namanya narkoba atau minuman-minuman keras, Satarasi ya. Itu tadi sedikit bentuk-bentuk kenakalan remaja. Tentu masih banyak terkait kenakalan-kenakalan remaja, tapi tentunya fenomena ini bukan sekedar nakal kecil-kecilan, tapi bisa berdampak panjang, dan itu yang akan Fatur akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Fatur di sini aja.

0: Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare. Dari kota Magetan, inilah Rasi Media inspiratif dan informatif.
6: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
8: Fokus kami pertama yang pasti, kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan gak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah, padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
7: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikasi

0: kemudian kan harusnya kan kalau kepala bagian bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh bagian sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Rasimedia,
2: inspirasi dan informasi.
3: Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi ya. Tentunya kalau berbicara tentang dampak kenakalan remaja, sahabat Rasi, mari kita bicara soal dampaknya ini bersama ya. Jadi kenakalan remaja tidak berhenti di masa muda, kalau tidak ditangani memang bisa terbawa hingga dewasa. Dan dampaknya tentu sangat amat berbahaya, bisa bagi diri sendiri, bagi keluarga, bahkan bagi masyarakat. Mungkin kalau untuk diri sendiri, sahabat Rasi, ini biasanya prestasi sekolah turun, masa depan terganggu, bahkan terjerat yang namanya hukum. Nah, kalau untuk masalah dampaknya bagi keluarga, ya menimbulkan kekecewaan ya tentunya, konflik dan juga rasa malu, itu pasti penting, itu pasti terjadi. Dan kalau untuk masyarakat, ya tentunya menciptakan keresahan, menciptakan kerugian material dan juga moral bahkan bagi masyarakat lainnya. Jadi, singkatnya, satu kenakalan bisa merusak banyak hal. Tapi jangan khawatir tentunya, selalu ada jalan keluar dan itu yang akan tentunya harus dijalani ya oleh anak-anak muda, bahkan orang tua juga ya. Nah, sahabat Rasi, apa yang bisa kita lakukan ya tentunya untuk mencegah dan juga mengatasi yang namanya kenakalan remaja? Orang tua perlu membangun yang namanya komunikasi terbuka, bukan hanya jadi pengawas tapi juga sahabat. Itu penting ya, kalau cuma ngawasi aja gampang, tapi sahabat itu yang susah. Nah, sekolah juga harus jadi tempat yang aman, sahabat Rasi ya. Bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk menyalurkan bakat dan juga minat. Jadi jangan sampai putra-putri atau kamu sekolah di tempat-tempat yang memang tidak terlalu relevan. Ya, walaupun Fatur yakin semua sekolah itu penting dan juga bagus ya, sahabat Rasi ya. Dan tentunya remaja itu sendiri juga harus belajar mengendalikan yang namanya emosi diri, memilih teman yang tepat, dan juga memanfaatkan teknologi dan juga media-media sekarang secara positif ya. Dan yang paling penting memang kita sebagai masyarakat jangan hanya menyalahkan, tapi juga memberi ruang dan juga bimbingan serta dukungan, sahabat Rasi ya. Jadi kenakalan remaja memang bukan akhir dari segalanya, tapi bisa jadi titik balik menuju kedewasaan. Tinggal bagaimana kamu untuk mengarahkannya ya. Tetap harus selalu stay, tetap harus selalu semangat dan juga ceria. Yang jelas, jauhi hal-hal negatif, dekati hal-hal yang positif.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia File Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
6: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
9: Anda
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
10: Baby Happy
0: ya?
10: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare Cakrawala. Masih efek.
11: Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Wow ya, Satu Rasi nampaknya percobaan dari Fatur untuk hari ini harus usai terlebih dahulu. Jadi tentunya ya, Satu Rasi Fatur mengucapkan banyak terima kasih tentunya untuk Satu Rasi yang telah menemani Fatur di hari ini. Yang mungkin hari ini lagi sedih, lagi capek, tentunya Fatur hanya ingin berpesan kepada Satu Rasi untuk selalu ingat hal-hal yang positif ya. Jangan capek-capek, jangan pusing-pusing, jangan stres-stres. Pokoknya mikirin hal-hal yang happy-happy aja, oke? Stay safe, Satu Rasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
3: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
2: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
3: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak, tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan, kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
2: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
4: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MDG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MDG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Mati ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MPC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
2: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
4: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MPG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan ini, gitu loh? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Itu waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maghrib lagi, nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
2: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
5: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
2: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
5: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
2: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torido Gerbang Kertan Susila atau N Travel melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcastnya Mbah Karso. Ya, kembali lagi ketemu sama Mbah Karso ya. Sudah episode ke-50 kita akan ngobrol di hari ini sahabat Rasi ya. Karena Mbah Karso sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Ini patut kita banggakan karena ternyata di Kabupaten Magetan mempunyai atlet yang namanya Ski ya. Tentunya ini kemarin sudah kita angkat di berita kita, yaitu pemuda asal Magetan ini melahirkan atlet ski, yaitu berprestasi bermodalkan kayu jati dan juga tali sapi. Nah, yang penasaran sahabat Rasi, kita kenalan dulu ya sama yang namanya Mas Rudi ya. Oke, Mas Rudi, selamat pagi Mas Rudi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, gimana kabarnya Mas Rudi?
1: Alhamdulillah
0: baik ya. Oke, Mas Rudi ini nama lengkapnya siapa sih?
1: Kalau nama lengkapnya Rudi Haryanto.
0: Ya,
1: sesuai KTP dan akte lahir itu.
0: Oh gitu. Kalau domisilinya sebenarnya di mana Mas Rudi?
1: Kalau domisili di Sarangan.
0: Oh, di Sarangan. Ya, berarti asli warga Sarangan.
1: Asli warga Sarangan.
0: Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu Mas Rudi, ini pertama kali melihat atau kenal ski air. Ini itu semenjak kapan kalau boleh tahu?
1: Kalau sejarahnya, kenal ski air itu sebenarnya sudah dari kecil. Karena notabene kalau untuk kegiatan orang-orang bermain ski itu sebenarnya kalau di Sarangan sudah lama.
0: Oh gitu.
1: Cuman kalau dalam tahap pengembangan ski air dijadikan olahraga itu kisaran tahun 2010-2011.
0: Oh gitu.
1: Ya. Setelah melanglang buana jauh, akhirnya balik kampung melihat potensi yang dulunya sudah pernah dilihat waktu kecil, itu kita kembangkan.
0: Oh gitu.
1: Karena memang anak-anak Sarangan notabene hampir rata-rata yang dulunya usia sekolah SD lah itu rata-rata sudah bisa main ski sebenarnya.
0: Oh gitu. Ya, berarti gitu. Dari kecil memang Mas Rudi ini suka dengan permainan ski gitu.
1: Malah waktu kecil sama sekali tidak sebenarnya.
0: Oh, malah justru
1: sama sekali tidak.
0: Oh, gitu.
1: Justru tidak. Paling dulu kalau sama teman-teman ya hanya berenang pinggir laga gitu aja. Kalau dulu senior-senior saya atau mungkin saudara-saudara saya yang sudah sepuh itu main ski. Dulunya baru lihat aja sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Kok menarik, baru lihat gitu aja.
0: Oh.
1: Timbul rencana memang di 2010-2011 itulah. Anak-anak punya potensi, rencana dikembangkan bisa berkembang. Kita coba membuat pengkap. Anak kita didik, baru diikutkan kejuaraan.
0: Oh gitu. Terus kalau bicara soal awal mula ketertarikan pada olahraga ski air ini hingga akhirnya memutuskan untuk menekuni olahraga itu secara serius semenjak kapan gitu?
1: Ini lumayan ada yang perlu dijelaskan sedikit demi sedikit. Setelah pulang kampung, anak-anak main ski, timbul keinginan untuk saya sendiri itu bisa main dulu waktu itu. Ikut teman-teman belajar akhirnya bisa main ski. Setelah itu timbul niatan saya, ini saya sudah bisa main, anak-anak bisa. Tapi olahraga ini hanya dimainkan untuk senang-senang saja waktu itu di Telaga Sarangan pertamanya.
0: Gitu. Cuma permainan-permainan kecil aja ya.
1: Yang penting anak-anak itu happy, ditarik boot, bisa naik di atas papan itu sudah luar biasa.
0: Oh gitu. Oke. Berarti memang ceritanya cukup menarik juga ya.
1: Betul, ketertarikan saya awalnya dari situ.
0: Kemudian
1: gitu. Timbul keinginan saya untuk menghubungi pengurus provinsi waktu itu. Nah, kebetulan pengurus provinsi ini punya ikatan batin juga dengan orang-orang Sarangan.
0: Oh gitu.
1: Ya, karena di tahun 80-an itu Pemkab Magetan pernah mengadakan ski show yang mengundang atlet-atlet juara PON SEA Games Jawa Timur waktu itu tahun 80-an. Animonya luar biasa.
0: Masya Allah.
1: Rentetan itu yang benang merahnya coba saya telusuri, akhirnya saya ketemu yang namanya Mbak Nunik Nurdiyati. Ini adalah ratu ski airnya Indonesia.
0: Masya Allah, perempuan berarti
1: perempuan.
0: Ya. Karena ratu ya.
1: Iya, ratu ski airnya Indonesia. Terus setelah saya dapat kontaknya beliau, saya coba komunikasi, ayo Mas, bikin pengkap. Nanti kita adakan kejurda. Anak-anak nanti kalau misalkan di Kejurdas sudah matang, dilanjutkan ke Jurnas waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Cik. Akhirnya dengan kemauan saya dan rekan-rekan, anak-anak ini kita didik bisa, Pengkap kita bentuk. Waktu itu masa malah belum dikukuhkan.
0: Oh gitu.
1: Jadi hanya pendaftaran SK saja dari Pengprov. Anak-anak gitu. Sudah mulai ikut Kejurdas.
0: Oh
1: ya, bermodalkan papan kayu
0: jati tadi
1: seadanya, ya itu saja. Tapi memang mental anak-anak yang saya didik waktu itu.
0: Gitu. Tapi Mas Rudi sendiri pernah nggak sih Mas diremehkan atau disepelekan oleh warga sekitar? Kiki permainan apa kayak gitu, pernah nggak?
1: Kalau dari masyarakat sekitar malah interestnya tinggi,
0: mendukung ya,
1: sangat mendukung.
0: Masya Allah.
1: Sangat mendukung sekali. Bahkan setelah munculnya atlet dari Magetan dalam cabur ski air yang mengikuti kejuaraan daerah ataupun kejurnas, akhirnya menimbulkan animo yang luar biasa,
0: biasa.
1: Untuk anak-anak di khususnya warga Sarangan memang.
0: Alhamdulillah, berarti luar biasa ya. Terima kasih ya warga Sarangan. Karena semenjak itu kita punya atlet ski ya dari Kabupaten Magetan gitu ya. Tapi kalau di mana pertama kali untuk Mas Rudi melakukan praktek atau melakukan latihan ski airnya ini?
1: Kalau untuk lokasi memang fokus kita di Sarangan waktu itu. Untuk keterbatasan peralatan kita bikin sendiri. Kemudian boothnya juga mengondisikan milik perseorangan waktu itu. Kita tidak punya yang khusus. Jadi boot-boot yang disewakan, kita pakai untuk latihan. Memang spek untuk boot-nya jauh dari ekspektasi menuju kejuaraan, sangat jauh. Karena anak-anak waktu itu hanya bisa dan main open saja. Bagaimana untuk bermain di tingkat kejuaraan dan kelasnya apa saja, sebenarnya mereka belum tahu waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Saya otodidak. Jadi mempelajari permainan ski air itu dari saya yang sudah bisa dari awal. Pengembangannya ya dulunya lewat YouTube pun masih jarang-jarang.
0: Oh gitu.
1: Lewat seperti itu. Teorinya seperti apa, cara mainnya seperti
0: berarti
1: apa.
0: Berarti tutorial di YouTube
1: tutorial
0: ya.
1: Jadi gitu. Pemahaman saya ke anak-anak itu hanya dari bekal tutorial dulu. Setelah mengikuti kejuaraan pertama kali di kejuaraan daerah, saya baru tahu, oh bermain ski air itu kelasnya ada ini saja, venue-nya seperti ini, anak-anak harus seperti apa. Jadi menyesuaikan akhirnya. Atlet menyesuaikan bagaimana mengikuti kejuaraan. Saya menyesuaikan bagaimana cara melatih, melihat venue itu nanti pengembangan pelatihannya mau seperti apa. Karena
0: gitu.
1: Keterbatasan venue di lokasi.
0: Waktu itu. Nah, kalau kesulitannya waktu awal-awal seperti apa itu Mas? Kalau boleh diceritakan, mungkin karena tadi kan penggunaan alatnya seperti model kayu. Nah, ini boleh diceritakan gak sih Mas? Ini awalnya bikin kok terinspirasi, wah ini skinnya pakai kayu jati dulu aja gimana gitu.
1: Kalau inspirasi awal mula papan kayu itu memang sejarah lama. Jadi generasi yang di atas saya yang dulunya sudah bisa main ski air di Sarangan itu dulu dapat peninggalan papan ski kayu dari orang Australia waktu itu.
0: Wow.
1: Itu yang masih ada dan jadi jadi apa ya?
0: Okay.
1: Jadi sejarah. Akhirnya rencana pengembangan teknologi itu ada semenjak saya mulai bikin dari papan kayu menuju fiberglass waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi sudah tidak memakai kayu. Saya berinovasi untuk membuat dari molding fiberglass.
0: Oh gitu.
1: Memang berat. Bahkan lucunya waktu itu anak-anak setelah ikut ke Jurda tahu alat-alat yang dari Amerika, bahannya karbon kevlar itu sudah wow, sudah gitu. Waktu itu
0: luar biasa. Jadi ceritanya dulu memang ada peninggalan kayu gitu ya.
1: Iya, memang ada peninggalan papan kayu satu, papan slalom saya ingat itu. Dari papan kayu yang dulunya memang olahraga ski air di Sarangan dikenalkan oleh teknisi pesawat Lanut Iswahyudi yang notabene orang Rusia sama orang Australia waktu itu.
0: Oh gitu. Ya. Tapi untuk proses pembuatannya sendiri boleh diceritakan itu mengukir sendiri atau?
1: Iya, kita bikin moldingnya.
0: Berkolaborasi dengan tukang atau?
1: Gila, saya sendiri.
0: Iya. Masya Allah.
1: Jadi ukuran papan itu pernah revisi beberapa kali. Digunakan terlalu tenggelam. Oh berarti ini kurang ringan, harus dikasih apa. Saya sampai lama itu. Kemudian penempatan binding atau sepatu yang digunakan untuk masuknya kaki waktu main ski itu harus ada jarak berapa dari belakang, dari depan, itu ternyata butuh waktu juga.
0: Oh, iya. Nah, tapi waktu pertama belajar kan menggunakan kayu jati itu ya Mas ya. Tapi setelah pemerintah tahu bahwasannya ada potensi atlet yang sangat luar biasa, apakah dari pemerintah sudah memberikan peralatan mungkin skinya satu gitu atau berapa gitu?
1: Belum sama sekali.
0: Sampai sekarang pun?
1: Sampai sekarang masih belum.
0: Masya Allah, seharusnya.
1: kalau saya inisiatif sendiri karena sudah terlanjur menjadi hobi kegiatan ini, ya saya beli sendiri. Jadi gitu, untuk anak-anak melatih sampai sekarang pun pakai pribadi.
0: Yeah. Berarti sudah sekarang upgrade ya selain kayu jati.
1: Saya sudah punya bahan yang Kevlar semua, pakai karbon sekarang. Karena teknologinya semakin berkembang.
0: Oh gitu. Ini bikin sendiri atau sudah beli jadi?
1: Kalau ini beli jadi.
0: Beli jadi. Oke. Okay. Nah, pertama tadi kan Mas Rudi menceritakan bahwasannya skinya itu terbuat dari kayu jati ya, awal latihannya. Yeah. Nah, ini ada enggak Mas kecelakaan yang mungkin bikin Mas Rudi memotivasi untuk teman-teman biar lebih semangat lagi gitu?
1: Kalau untuk faktor olahraga ini cenderung ya lumayan ekstrim memang.
0: Iya.
1: Karena butuh kekuatan fisik yang prima, kemudian butuh balance juga, bahkan butuh keberanian yang lebih memang. Kalau untuk faktor cedera dan sebagainya, memang kalau dari spesifikasi peralatan yang digunakan sudah diminimalisir. Maksudnya dari sisi binding, kalau toh pun jatuh itu harus bisa lepas sendiri.
0: Oh, gitu.
1: Paling faktor itu saja yang mungkin riskan ke dalam arah kecederaan lah dalam olahraga campur ski air. Selain itu ya harus bersiap memang kalau jatuh dan sebagainya, posisi tangan, kaki atau kena tali skinya itu sudah biasa.
0: Sudah
1: kalau,
0: biasa.
1: Kalau sudah naik dari air kok merah-merah kakinya, tangannya yang sudah biasa
0: seleo itu juga. Oke. Okay. Nah, berarti memang ada kisah yang lucu juga ya Mas ya. Jadi sudah biasa kalau tangannya merah setelah latihan itu sudah biasa karena terkena tali tambangnya itu tadi ya.
1: Bahkan memang notice bagi yang pemula baru awal belajar ski ya memang harus siap-siap 3-4 hari sudah susah jalan itu nanti badannya pegel-pegel semua.
0: Berarti saat itu Mas Rudi bisa ski itu di mana?
1: Saya di Sarangan. Jadi waktu itu sama teman-teman gabung, kamu coba main ski air gitu loh. Saya coba masuk air terus diajari pakai papan bagaimana. Itu dalam tempo 2 hari saya sudah bisa.
0: Oh gitu.
1: Teman-teman pun juga loh, ini enggak pernah tahu ikut bareng-bareng join sama anak-anak satu komunitas tapi kok bisa gitu loh. Dan skillnya itu saya asah sendiri, bahkan yang senior-senior itu saya salib, enggak bisa. Bahkan dulu yang satu papan itu masih jarang-jarang, saya sudah bisa dulu.
0: Oke, nanti bisa dilihat ya ini permainannya Mas Rudi, nanti kita tampilkan di sini ya kan, yaitu permainan Mas Rudi lagi naik ski ya. Mungkin nanti ada video-videonya Mas Rudi, nanti bisa dikirimkan ke saya ya. Nah, ini kalau bicara soal awal mula ya Mas Rudi ya, saat itu berapa teman yang mengikuti kegiatan yang namanya ski ini Mas?
1: Kalau dari apa, teman-teman memang kita sudah punya kok komunitas Sarangan. Yeah. Saya berusaha mengumpulkan komunitas teman-teman ini mulai dari yang senior, kemudian generasi yang waktu di saya, sama sekaligus mendidik yang sudah pernah jadi atlet waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Nah, okay. Sekarang timbul komunitas baru dan harapan saya memang keterlanjutan untuk ski air Magetan, alhamdulillah kemarin juga sudah kita upayakan untuk pembuatan dan rekomendasi dari Pengprov, termasuk saya komunikasi dengan KONI juga untuk Pengkapnya ski air Magetan sudah ada sekarang.
0: Sudah ada. Alhamdulillah.
1: Sudah resmi ada lagi.
0: Tahun berapa diresmikan atau baru
1: saja?
0: Kapan? Jadi kalau boleh cerita prosesnya seperti apa itu?
1: Kita berprosesnya ya agak lumayan sebenarnya. Boleh saya ceritakan. 2010-2011 adalah titik puncak moncernya ski air di Magetan waktu itu, sampai bisa menelurkan 5 atlet nasional.
0: Masya Allah, luar biasa ya. Tepuk tangannya dong. Ya kan? Ternyata luar biasa di Kabupaten Magetan. Terus semoga dilanjut.
1: Kemudian setelah regenerasi anak-anak ini, memang kita terkendala masalah kepengurusan waktu itu. Karena memang tidak dipungkiri waktu kepengurusan Pengkap awal sampai kita menelurkan 5 atlet nasional, saya masih single fighter. Jadi apapun ya, keorganisasian ya, kepelatihan, komunikasi dan sebagainya, saya
0: dirangkap semuanya gitu ya. Jadi dirangkap semua. Enggak dibagi orang ya. Tapi ya, kalau semenjak itu. Sekarang sudah berumah tangga
1: seperti itulah.
0: Oke, tapi untuk saat ini dengan perizinan itu yang diakui oleh Dispora ya,
1: KONI dan Pengprof.
0: Oh, KONI Kabupaten Magetan ya. Ini membuat apa ya, ski air ini semakin diakui di Kabupaten Magetan ya kan?
1: Ya, karena memang saya melihat paling tidak cabur ini kan, kalau untuk Magetan satu kita sudah bahkan diakui loh Jawa Timur waktu itu.
0: Iya.
1: Karena dulu memang hanya ada dua pengurus kabupaten, jadi hanya ada Magetan dan Kota Surabaya, lain tempat tidak ada.
0: Oh gitu.
1: Kemudian saya dulu waktu masih di kepengurusan Pengprof memang menginginkan cabur ini masuk dalam Porprov.
0: Oh.
1: Rencananya memang seperti itu. Bahkan kita dulu sempat mapping bagaimana Puslada ini tidak terlalu jauh, berada di Gresik waktu itu. Tapi saya dan teman-teman pengurus Pengprov waktu itu mapping bagaimana lokasi ini bisa lebih dekat dengan beberapa kabupaten yang punya potensi venue untuk pengembangan cabur. Nah, akhirnya di tahun 2025 kemarin, posisi kita Pengkapnya vakum.
0: Iya.
1: Cabur ini sudah masuk ke dalam salah satu cabang olahraga di Porprov.
0: Masya Allah.
1: Nah, tapi Pengkapnya itu juga belum ada. Kendalanya di situ. Akhirnya beberapa kabupaten memang tidak mengetahui cabur ini seperti apa dan bagaimana. Akhirnya dari Pengprov coba merujuk, kemudian saya diminta untuk melatih beberapa Pengkap baru yang notabene dibentuk agar kuota untuk cabur ini menuju Porprov itu bisa terpenuhi.
0: Oh gitu. Tapi untuk saat ini berapa anak yang mencalon atlet ski Kabupaten Magetan?
1: Kemarin kita dari organisasi cabur dari Pengkap Magetan sudah sempat berkumpul, kita ngobrol untuk rencana Popda ataupun Porprov 2027, rencana rekrutmen atlet kita sudah bicarakan dengan semua stakeholder. Saya minta ke KONI, kemudian untuk rekrutmen nanti saya minta ke Dikpora bagaimana cabur ski air ini akan bisa berkembang kembali di Magetan.
0: Okay,
1: animonya luar biasa. Saya ditemani Pak Imam itu bagian organisasi. Kemarin juga mengumpulkan sama teman-teman dari yang kemarin kita belum sounding melewati Dikpora saja sudah ada sekitar 11 calon atlet.
0: Masya Allah.
1: Termasuk sudah ada 2 atlet yang kemarin notabene sudah mengikuti kejuaraan provinsi dan alhamdulillah juga mendapatkan medali.
0: Oh gitu. Tapi untuk proses latihannya ini mungkin seminggu berapa kali kalau boleh tahu?
1: Kalau kita merencanakan minimal seminggu 2 kali. Venue yang rencana kita bicarakan dengan Dikpora ataupun KONI mungkin nanti ada 2 venue. Harapan saya pengembangan ski air tidak fokus lagi harus di Sarangan, tapi juga bisa nanti di kegiatan ini untuk pemula bisa dilaksanakan di Telaga Wahyu juga.
0: Oh gitu.
1: Yang saya memberikan pandangan bahwasannya untuk pemula nanti tidak perlu menggunakan boot, tapi kita punya alat yang namanya winch. Jadi nanti ditarik tidak pakai boot, itu yang pemula dulu. Kalau nanti sudah intermediate atau advance, baru nanti latihannya disarankan.
0: Oh gitu, oke. Nah, tapi selama ini dari Mas Rudi dan kawan-kawan atlet Magetan juga pernah nggak sih belajar di selain di Telaga Sarangan, Telaga Wahyu, mungkin di laut?
1: Kalau di laut enggak. Tapi dalam konsep pengembangan olahraga ini nanti memang perencanaan dari divisi kepelatihan, selain pelatihan mandiri kita di Pengkap, nantinya anak-anak yang sudah intermediate atau advance mau tidak mau memang harus juga berlatih di Puslada.
0: Oh,
1: yang
0: gitu.
1: Notabene fasilitas kemudian peralatan sudah ada, kemudian nanti kita juga akan coba coaching klinik teman-teman atlet-atlet. Dulu saya yang waktu masih ngurusi ski 2010-2011 masih kecil-kecil, sekarang kan sudah senior semua, sudah melatih semua. Nanti sesekali kita undang untuk melatih atau coaching klinik juga di Magetan. Harapannya seperti itu nanti.
0: Nah, untuk pelatihnya berapa kalau di Magetan sendiri?
1: Kalau di Magetan divisi kepelatihan ada 3 orang. Yang notabene dulunya adalah mereka-mereka ini 3 orang itu atlet-atlet kita yang 2010-2011 sudah nasional.
0: Oh gitu. Ya. Tapi ini saya pengen tahu nih, prestasi yang sudah didapat oleh atlet ski Kabupaten Magetan.
1: Atlet Kabupaten Magetan dulu waktu kepengurusan saya pertama kali di Pesawi ya, Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia Pengkab Magetan itu, kalau untuk urusan kejurda Piala Wali Kota atau Piala KONI Jawa Timur ya sudah luar biasa. Bahkan untuk kejurnas itu, kejurnas kedua yang saya ingat, atlet Magetan itu termasuk penyumbang medali terbanyak untuk Jawa Timur selaku juara umum.
0: Luar biasa ini ya. Tapi dari prestasi itu yang paling berkesan itu apa?
1: Yang paling saya sangat berkesan sampai hari ini saya ingat itu yang kejurnas kedua. Jadi kejurnas kedua ini karena kita all out adalah biaya mandiri.
0: Wow.
1: Biaya mandiri untuk kejurnas kedua ini karena tingkatan mapping, kemudian waktu itu Jawa Barat sama DKI itu mapping di atas kertasnya ini pasti juara umum kembali. Akhirnya saya coba memberikan apa ya, kepercayaan kepada orang tua atlet waktu itu. Kita tidak usah berangkat saja, anak-anak kelihatannya berat nanti persaingannya, tapi saya meyakini anak-anak bisa karena mental, kemudian apa, keberanian itu yang memang saya didik dari awal. Kemudian saya minta izin ke orang tua waktu itu, udah anak-anak saya bawa ke Surabaya, coba saya TC, nanti nilainya seperti apa tak sampaikan ke orang tua masing-masing waktu itu. Saya naik bus dari Mospati, saya masih ingat itu, sama anak-anak.
0: Masya Allah, perjuangan bus,
1: bawa papan. Kemudian sampai sana itu beli bensin, dut, but, anak-anak saya latih. Pokoknya ini bukan latihan, tapi sudah pertandingan. Saya bilang seperti itu. Saya pengen lihat dari masing-masing anak-anak ini di kelas tertentu skormu berapa. Setelah satu hari skor muncul, saya langsung telepon orang tua masing-masing. Saya menjamin anak-anak ikut ke jurnas pasti dapat medali waktu itu. Itu betul Pak, betul. Wis, gini aja, datang ke Surabaya, bawakan baju, besok kita berangkat ke Jakarta. Saya booking tiket pesawat waktu itu untuk anak-anak, kemudian orang tua datang ke apa, untuk bawa pakaian dan lain-lain. Besoknya berangkat ke Jakarta. Sebelumnya memang malam di Surabaya saya memang briefing anak-anak, siapa yang dulunya di kejurnas pertama dapat medali emas, perak atau perunggu, ini harus naik semua. Waktu itu akhirnya anak-anak berangkat, saya malah gak ikut waktu itu. Didampingi dari Pengprov dan KONI Jatim yang ke Jakarta. Saya hanya mapping by phone waktu itu, gimana. Wah, hasilnya malah luar biasa waktu itu. Jadi yang dulunya dapat medali perak sekarang jadi medali emas.
0: Wah, luar biasa.
1: Yang dulunya dari perunggu jadi medali perak. Itu yang sangat luar biasa.
0: Ini yang menjadi bangga. Seharusnya KONI sama Dipora Magetan ini harus mensupport dia kan. Seharusnya kalau saya jadi bupatinya, wis, tak belikan skateboard baru nih ya. Tak belikan peralatannya semuanya ya kan.
1: Betul. Itu yang sebenarnya untuk pengembangan olahraga itu sebenarnya yang kami harapkan seperti itu. Karena khususnya Magetan, untuk cabur satu ini itu punya dua sisi mata uang sebenarnya. Selain dari kegiatan olahraga, ternyata selama saya latihan di Sarangan itu menumbuhkan animo pengunjung. Setiap hari apa kita latihan itu sampai punya penonton khusus datang gitu. Jadi kok udah latihan ya pengen lihat. Sebenarnya itu. Kemudian tidak memungkiri memang setiap kegiatan apapun, baik itu olahraga apapun sebenarnya, pemerintah daerah khususnya yang pengembangan rencana ke bidang olahraga ini dengan dinas apapun itu memang jadi faktor pendukung utama. Setelah saya mengalami sekian tahun berkecimpung di dunia ski air, memang faktor itu penting sekali. Dukungan terutama untuk fasilitas, peralatan ataupun hal yang lain saya sampaikan terkait TC dan sebagainya, karena itu memang butuh anggaran.
0: Oh gitu. Nah, saya juga penasaran nih perasaannya jenengan, ya kan? Ini membawa nama Magetan loh, ya. Ini yang di nota bandnya itu Magetan itu kota kecil, ya kan? Ini gimana perasaannya jenengan?
1: Di ujung lagi.
0: Iya, di ujung ini. Gimana perasaannya jenengan?
1: Saya perancangannya ya campur aduk malah ini. Sebenarnya bahkan hanya segelintir orang sebenarnya yang tahu. Jadi semenjak saya mengurus Ski Air sampai menelurkan 5 atlet nasional waktu itu dari dinas Dirpakdis Parbudpora waktu itu. Jadi satu kedinasan itu. Ada tawaran tahun 2014 itu untuk mengikuti penilaian pelatih berprestasi tingkat provinsi. Waktu itu saya sampaikan ke Pak Kepala Des waktu itu, enggak usah saja loh Pak, wong apa yang ikut seleksi ini pelatih-pelatih PON, pelatih-pelatih SEA Games loh. Masa saya pelatih sekelas masih di apa kejunda gitu aja masa diikut. Enggak apa-apa Mas Rudi, ikut saja, yang penting ikut. Ya sudah Pak, didaftarkan saja, yang penting ikut saja, enggak apa-apa waktu itu.
0: Oh iya.

0: talinya ya tali seperti tali ini.
1: Yeah.
0: Saya juga tidak ada basic dalam dunia pendidikan olahraga. Loh, cara melatihnya gimana kok sampai punya juara nasional dan sebagainya? Saya sampaikan memang. Nah, setelah penilaian itu akhirnya di, kalau tidak salah, di Haornas dan Pomda di Gresik waktu itu. Saya dikabari dari dinas Disfagkultura, Mas Udin jenengan masuk nominasi. Saya tidak percaya waktu itu. Masuk nominasi akhirnya dapat penghargaan pelatih berprestasi tingkat Jawa Timur.
1: Oh gitu.
0: Langsung oleh gubernur itu.
1: Nah, tapi kalau saat ini menurut Mas Rudi sendiri, apa ya yang menjadi kebutuhan terbesar para atlet di Magetan ini?
0: Kalau khususnya cabur ski air, yang jelas adalah fasilitas. Hanya itu saja. Karena kalau untuk SDM, Magetan itu punya semuanya. Jelas punya semuanya. Yang pertama dari sisi pelatih, bahkan kita dirujuk kemarin untuk Porprov itu hampir seperempat kabupaten yang mengikuti Porprov itu yang latih saya semua itu.
1: Masya Allah.
0: Itu yang pertama. Kemudian untuk SDM yang lain terkait cabur ini juga, masalah pengadaan speedboat, maintenance engine speedboat, itu yang bisa cuma anak-anak Magetan semua itu.
1: Masya Allah, luar biasa. Saya sampai geleng-geleng ini, Masya Allah, luar biasa. Mas Rudi ini loh, wah ini kayaknya menjadi contoh yang terbaik di Kabupaten Magetan nih, ya kan? Nah, kalau saat ini Mas Rudi ya, mungkin warga Magetan, ya kan, yang mungkin punya anak atau mungkin saudara yang pengen menjadi atlet atau mendaftarkan untuk kegiatan ski air ini, gimana caranya?
0: Yang jelas yang perlu kami sampaikan terkait sudah adanya Pengkap Pesawi, Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia di Kabupaten Magetan. Saya pribadi berharap cabur ataupun kegiatan olahraga ini akan berkembang kembali di Magetan. Kemudian yang kedua, memberikan harapan yang besar untuk anak-anak nantinya, calon-calon atlet khususnya yang masih sekolah, mulai dari tingkat dasar, menengah, ataupun atas. Ini memberikan kesempatan untuk lebih punya prestasi di bidang non-akademiknya. Itu yang pertama. Kemudian bisa jadi portofolio mereka lah nanti, Pak. Menjadi portofolio mereka untuk melanjutkan jenjang kependidikan selanjutnya. Dan kami berharap kolaborasi kami dengan Dikpora yang dulunya tidak ada sama sekali, keterlibatan untuk lebih bisa menjaring regenerasi atlet-atlet yang punya potensi nantinya di Magetan.
1: Oh gitu, betul. Nah,
0: kita nanti fokus kegiatan bahkan untuk tempat apa ya, tempat kita ngumpul bareng itu saya kemarin minta di Sarangan memang. Nanti kalau memang tidak ada anak-anak yang pengen, ya sudah, kalau kita sudah on latihan setiap hari apa, pasti mereka nanti akan melihat dulu. Karena proses pelatihan di ski air saya sudah menyampaikan ke teman-teman pengurus, khususnya yang di bagian kepelatihan, mendidik anak bermain ski itu harus happy. Jadi pertama memang harus dikenalkan dulu, dari melihat, diajak senang, mereka happy, baru kita ajak latihan, baru nanti kita notice bagaimana berkelanjutannya.
1: Oh gitu, oke. Nah, jadi mungkin itu ya pesan untuk warga Magetan yang mau daftar, boleh ya Mas?
0: Boleh.
1: Ya. Mau nonton juga boleh. Latihannya
0: boleh.
1: Hari apa aja kalau boleh tahu?
0: Kalau kita rencana mapping di Senin sama Kamis dulu, karena kita menghindari weekend.
1: Oh,
0: kalau
1: gitu.
0: Nanti misalkan dikondisikan kita menuju Popda ataupun menuju Porprov nantinya perlu intensif, ya nanti akan kita intensifkan mungkin di 3 kali seminggu juga.
1: Oh gitu. Jadi nanti bisa nonton dulu ya, siapa tahu nanti untuk pendengar atau para penonton YouTube kita mungkin tertarik untuk belajar ski air ya, ini bisa nonton di hari Senin dan juga Kamis ya. Dan nanti bisa menghubungi Mas Rudi atau mungkin Radio Rahasia FM, nanti kita sampaikan ke Mas Rudinya begitu ya. Nah, Mas Rudi, ini setelah perjalanan dari berani mencoba dengan peralatan seadanya tadi ya kan, ini membuat papan kayu dari kayu jati sampai akhirnya menjadi atlet berprestasi nya Kabupaten Magetan. Terus apa ini target terbesarnya Mas Rudi ke depannya?
0: Target terbesar adalah munculnya atlet dari Magetan, khususnya cabur ski. Itu minimal nanti mewakili Jawa Timur di PON ataupun nanti di SEA Games. Harapan saya seperti itu. Karena memang setelah saya terjun sekian puluh tahun di dunia cabur ini, regenerasi atlet itu ternyata harus terus berlanjut, karena memang tidak bisa stagnan, regenerasinya harus berkelanjutan. Nah, bibit unggul

0: full, termasuk karena sudah ada venue, sudah ada SDM yang ada di Magetan, kami berharap percepatan ke arah itu, mappingnya beberapa tahun ke depan sudah muncul atlet yang punya prestasi di tingkat nasional ataupun internasional dari Magetan.
1: Nah, tapi kalau harapan dan kesan-kesan terbesar Mas Rudi untuk kemajuan olahraga air di Kabupaten Magetan?
0: Kita sudah ada Sarangan, kita sudah ada
1: Telaga Wahyu,
0: bahkan konsep embung dan sebagainya juga sudah mulai berkembang juga di Magetan. Harapannya dari kegiatan olahraga khususnya dunia air, saya rasa ini harus di mapping betul, karena potensi untuk lokasi sudah ada. Dari climate cuacanya pun selain untuk kegiatan olahraga, untuk kegiatan berwisata juga oke. Harapan kami memang Pemkab, kemudian stakeholder atau kedinasan yang sekiranya terkait dengan kegiatan olahraga itu bisa mendukung penuh.
1: Oh gitu. Ya, okay.
0: Bisa mendukung, bisa mendukung penuh. Harapannya dari beberapa kegiatan yang telah diikuti baik sekelas Popda ataupun Porprov, mappingnya harus lebih detail agar dalam pembiayaan itu tidak ada ketersia-siaan. Memang cabur ski ini kan tidak semua kabupaten punya. Seluruh Jawa Timur paling sekarang yang sudah terdaftar resmi di Pemprov baru ada 8. Baru ada 8. Itu pun kan tingkat persaingannya masih kecil. Kemudian biasanya kalau dalam sebuah kejuaraan, medali yang diperebutkan karena ada beberapa kelas itu lebih banyak. Oh, jadi gitu. Prosentase untuk prestasi itu lebih besar daripada mungkin cabur-cabur yang lain perlu biaya besar, tapi konsepnya masih tim atau beregu. Dan kans untuk apa persaingannya dengan kabupaten yang lain masih besar.
1: Oh gitu. Ya. Nah, ini terakhir nih untuk pesan untuk anak muda di Magetan Mas Rudi ya, dan juga para pendengar Rasi Media yang memiliki mimpi tetapi masih ragu untuk memulainya. Nah, ini bisa memberikan motivasinya ya kan, karena Mas Rudi sangat luar biasa dari mulai babat, intinya adalah yang babat Magetan itu adalah Mas Rudi begitu.
0: Okay. Ya, intinya tidak usah, yang penting tidak punya perusahaan, perasaan ragu lah. Karena saya menjalani ini memang dari tidak tahu sama sekali, tapi akhirnya bisa expert di bidangnya. Dan ini memang perlu waktu, yang harus punya passion tersendiri, ya sabar, kemudian punya perasaan arah kesenangan ke situ, akhirnya timbul menjadi hobi. Yeah. Harapan kami potensi Magetan itu banyak. Banyak sekali potensi Magetan yang bisa dikembangkan itu banyak. Harapan kami selaku generasi yang bisa melanjutkan kembali untuk yang muda-muda, Gen Z lah paling sekarang. Untuk anak-anak Gen Z itu bisa melirik hal yang kecil yang bisa sekiranya dijalankan, dan itu akan menjadi sebuah tumbuh kembang seiring jalan yang akhirnya bisa menjadi besar. Karena salah satu kiatnya adalah punya komitmen sebenarnya. Kalau sudah punya komitmen ke arah situ, biasanya perkembangan itu bisa disegerakan.
1: Komitmen
0: yang harus kita betul-betul kita perkuat.
1: Siap. Terima kasih ya Mas Rudi ya, sudah datang ke Radio Rahasia FM, memberikan kabar ya. Semoga nanti pemerintah Kabupaten Magetan segera merealisasikan untuk memberikan bantuan ya untuk alat-alatnya.
0: Kita tunggu-tunggu itu.
1: Siapa tahu nanti setelah podcast ini nanti kita share ke pemerintahan supaya bisa dilirik oleh Kabupaten Magetan ya. Apalagi sebentar lagi Hari Olahraga Nasional ya kan Mas Rudi. Ya semoga atlet-atlet di Kabupaten Magetan semakin banyak ya, menggantikan Mas Rudi ya kan. Jadi semoga tumbuh lagi atlet-atlet yang berprestasi tentang ski air di Kabupaten Magetan ya. Sekali lagi terima kasih.
0: Satu ada lagi apa? Tambahan boleh? Yang mungkin nanti bisa disampaikan. Magetan dikenal juga dengan kota wisata.
1: Betul.
0: Potensi olahraga air sudah tumbuh dan ada. Kami berharap ke pemerintah daerah, karena saya sudah kemarin coba melihat kegiatan-kegiatan yang sama juga di lingkup khususnya olahraga air. Magetan masih punya satu lokasi yang nantinya bisa untuk wisata dan olahraga adalah water spot tourism. Ya, kita punya satu titik potensi, kemarin juga sudah saya sampaikan dan saya coba kasih masukan rencana perencanaan. Harapannya ini nanti menjadi sesuatu yang besar buat Magetan juga.
1: Iya,
0: kami betul. Berharap timbulnya water sport dengan konsep yang saya sounding kemarin menjadi salah satu kegiatan wisata, tapi juga menjadi salah satu kegiatan olahraga.
1: Olahraga.
0: Kami berharap Pemkab kalau memang mendukung, kami selaku Pemkab Pesawi ataupun saya nanti juga dengan Pengprov siap untuk melakukan sebuah kejuaraan setingkat internasional.
1: Internasional, luar biasa. Oke, okay. Terima kasih Mas Rudi ya. Wah, ini harapan yang sangat luar biasa dan juga hasil yang sangat maksimal banget. Jadi untuk sahabat Rasi, jangan lupa untuk share ya untuk video-video yang nanti kita upload ya di YouTube-nya Rasi Magetan. Jangan lupa untuk like dan juga komen sahabat Rasi. Tentunya kita berikan apresiasi kepada Mas Rudi yang sudah memberikan kebanggaan tersendiri bagi warga Magetan khususnya ya. Ketemu lagi di podcast Mbah Karso selanjutnya. Terima kasih untuk Mas Rudi. Dan kita berdua mohon pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821-3998-3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
0: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: dari Wings Food.
1: Saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
4: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
3: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
4: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan, kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
3: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
5: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Pagi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
3: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
5: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NPG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan ini, gitu loh? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maghrib lagi, nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
3: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari Koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
0: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
3: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
0: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
3: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
1: didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susilator and Travel melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: modal angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sender mimil ae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB. Dasar pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34 Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes kiyowo.
1: K Beauty Box. Ih mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
0: K Natural White, glowing is yours.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
5: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
4: Oh, asline dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
5: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
4: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A.

0: Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: Mawarku. Raden Sudirman atau lebih dikenal sebagai Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional. Dirinya lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, tepatnya di Dukuh Rembang. Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan di HIK. Di sana, ia belajar selama 1 tahun setelah selesai melaksanakan belajarnya di Wiratomo. Sudirman kemudian diangkat menjadi seorang jenderal ketika umurnya menginjak 31 tahun. Ia merupakan orang termuda sekaligus yang pertama di Indonesia. Jenderal Sudirman juga pernah masuk PETA, Pembela Tanah Air, yang ada di Bogor. Pendidikan di PETA dilakukan oleh tentara Jepang pada saat itu. Ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di PETA, dirinya menjadi seorang komandan batalion di Kroya, Jawa Tengah. Pada tahun 1950, Sudirman wafat karena terjangkit penyakit TBC. Sang Panglima Besar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: padahal angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh saya ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24 Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng, Ngawi. Toko Avitani Pencol, Randu Songo, Greh, Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Wi Toto, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
0: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Nyapo.
1: Tak kok apa to?
0: Radio ke saiki iso visual lho, Pak ya.
1: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
0: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
0: Tapi kayaknya ini barang gak sih mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
0: Tapi kayaknya ini bicara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomor rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
0: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan nes Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
0: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com. Rasim Media.

0: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Krasi Media, inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Kreasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Nyapo nyapo nyapo nyapo. Kok apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki nek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, aku orang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti
0: ya. Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomor rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet, aku balik arep pasang iklan nes Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
2: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Power Play Kerasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata. Harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit. Merah lagi, pandangan jadi kabur, berair. Dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia. Kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah,

0: Bener tuh, gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rahasia Media, inspiratif dan informatif.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Rasi Media.

0: sing ana to iki.
1: Eh iya aku. Anu golekno anu.
0: Apa?
1: Ira ndek wedang
0: ngelar minggu sambekane. Ngelak tenan to?
1: Ngombe dhisik aku.
0: Aku pancetan ya terus njuk buri we kok dadak njuk diladeni kowe lho kok ya. Ngane-ane men. Ya jukukne. Ayo gede ya.
1: Kempis-kempis.
0: Ya. Ya, ya.
1: Nek ngene iki.
0: Ya.
1: Wah, rada. Rada lega napa?
0: Lega. Mlaku opo to ana opo? Mlaku ki ya alon, nang jerekane pundak tuwa ya. Sareh ngono aja kok wis peh tuwa mlayu. Ya mestine krenggosan. Alon tak ya tekan to, alon-alon mesti kelakon.
1: Kaya ngene iki sing jenengane wong tuwa, jare nanunane wong tuwa ki watu-watu digawa. Ha
0: ya,
1: pari
0: ya.
1: Kedah he wong tuwa ki arep tetinggal karo anak putu ora wujud bondo wujud kebecikan ya tak rewangi kejungkel-jungkel.
0: Lah iya wong jeneng nandur ki mesti ngunduh kok.
1: Nah. Ki mau kok dom lumpo.
0: Lah iya iki kebeneran to. Aku iki janjane rak ya kangen karo sedulur-sedulur iki. Ah, adimu ki yo nemenke iki mau. Sejagungan nang kene ya wis sawetara entuke padha omong-omong.
2: Jadi bali terus entuk karo kakang,
1: arep bali. Aku ki sire ya arep mrene, kangen arep ketemu karo wakne iki.
0: Heeh.
1: Ning dalan iki ya wis kuwi mau wis.
0: Ono apa to janjane?
1: Ha wis bola-bali iki kowe, Pakne. Ayo anakmu Mirah saiki ning ndi?
0: Ha Mirah nang pepungkuran kae.
2: Aku arep buri ora
0: buri
2: wangi-wangi.
1: Kan jupuke gula Jawa
0: garene.
2: Ngono.
0: Iya.
2: Wah, kok aneh-aneh men nduk men diladeni nek neko-neko men to. Eh, tak ro.
0: Lho. Ora ono.
2: Hah?
0: Ora ono.
2: Oh,
0: ora ono.
2: Padatane iki nang kali padatane kuwi.
0: Kali.
2: Heeh, nang kali lor desa kuwi to.
0: Sik tak dilihane ya ning kali ya.
2: Heeh.
0: Ora aneh kali ora aneh.
2: Lho wis
0: do ora ngerti sing nang kali do ora ngerti.
2: Nggih iki kok cangkriman ya opo piye to iki?
1: Ha wong tuwa meng do ketungkul. Pakne ame tampet. Kowe wong wis tuwa. Padha karo aku.
2: Lah iya.
1: Kowe ndak wedok aku ya ndak anak wedok.
2: Heeh.
1: Kelingan rapi wulange wong tuwa. Anak wedok kuwi satru. Mungkin galak.
2: Ya.
1: Nek wujud brono. Wujude duit anak lanang kuwi, duit tembaga, nek anak wedok kuwi duit emas utawa sloka.
2: Ya.
1: Piye?
2: Piye?
1: Duit sloka kuwi angger cacat sedidik wae ditinting ora nyoro, dol-dolane angel.
2: Angel.
1: Anak wedok ya ngono. Cacat sithik wae wis ora ana wong lanang sing ngambus. Ning nek wong lanang ora. Wong lanang ya mbok cacat ping 27 isih payu.
2: Bener, bener.
1: Ya ora.
2: Bener kuwi.
1: Ambe anak wedok dicolong karo cah lanang kok ya ora ngerti.
2: Sing nyolong sapa kok wani-wanine.
1: Ayo anak.
2: Yo jeneng perkara lho, jeneng ambe perkara lho. Kok jek ndek nyolong apa sing nyolong apa piye?
1: Lah, wong aku iki tas kepethuk kok. Sing nyolong ya anake gangrengane Saridin.
0: Loh, lho. Wah.
2: Panjeneng wis ngewangi-wangi tenan iki. Wis priyo. Dek ben iki ya ngono, Kang. Aku kuwi anane ana kene sawetara ya mergo aku weruh tumindake Mirah. Karo anak ini jangkung kuwi. Nah, tak go mulih tak gelandang wis tak aturke karo kakang kuwi apa anane. Dadi bocah kuwi ngertine ya ana mburi. Mula bari lakon ngene iki tak yo wah panjenengan
1: wis tau depan-depan karo jangkunge apa?
2: Aku.
1: Ha.
2: Urung.
1: Aku wis entas.
2: Wah. Kowe ndur piye?
1: Wah.
2: Watakmu.
1: Ayo. Tak Amerika setenko, waktu sak kerenteng ae, tak remet ambyar.
2: Watani,
1: no tak aku.
2: Karena rawani, mesti aku rawani nih.
1: Iya, aku dewi pasang balat.
2: Weh,
1: boh mak umi, nganggo urang aja nganggo sapa mantra apa aku ora ngerti kowe.
0: Weh.
1: Adate aku ki nek nyolong mlebu suluan ning gedhek. Dia nanggri iso nyelorot, aku iso mlebu ya. Bolongan sak driji tak leboni ora sedep.
0: Weh. Tenan yen ngono. Wis. Kowe melu ya kena, ora ya kena. Coba tak temonane Kiai ini jangkung. Tekan ngendi?
1: Sesekali.

0: bali mirang mirang ke wong lana. Oh, wong tuwo. Es, kowe kuwi pancen tak kapakke kowe kuwi.
1: Aku mau pateni gelem aku. Yen aku mau pedhoti karo kakang Momo.
0: Heh?
1: Apa pateni gelem?
0: Lu wong mati kowe.
1: Heeh.
0: Yen kowe ora kelakon dadi bojone Momo anake jangkung.
1: Timbangku kemirangan ini iki.
0: Semono uga aku. Semono uga aku. Yen kok bacutke anggonmu duwe rasa tresno marang si Momo, kedung aku kelang-kelangan dok cici.
1: Pak ngendi ngene wong tuwa mulyake anak dhewe pangerkoso jareng golek anak yen kuwi ning sarake anak kaya ngene.
0: Kuwi tumiba kosok balen, kuwi tak anak-anakke kuwi supaya uga kowe njogo marang kawibawaning wong tuwa. Nanging yen patrapmu kaya ngono, weruh. Ora bisa kelakon kowe dadi bojone Momo. Sebab Momo kuwi sapa? Momo kuwi anake kiyaine Jangkung.
1: Iya ning apa kok sengitmu kepati-pati karo wong Jangkung?
0: Penemune kiyaine Jangkung karo penemuku kuwi ora padha lan ora bisa kumpul.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media inspiratif dan informatif.
5: Jeneng wong cecedoan rasa tresno
6: wis ora kena nganggo pawatan priye wae aku orang liyani kowe seneng karo bojone anake si jangkung
5: aku paten ana
6: wis kene

Jangkung ing desa Landa. Ngerti apa ora

0: 我们不把给你，
1: 给你，
0: 哎呦，这是不
1: 要，这不先给你，
0: 哎呦，
1: 好了，

Waduh, ciloko banget. Loh, iki dlewer kupingku. Kowe lak metu gethi cek iki. Waduh, jan wis. Wah. Aling yos. Pancen luputku dhewe wong dadi rampok kaya ming selembar. Mengko dadi maling iki kudune ya kudu duwe aji. Aji pangluluting sato. Iki ora nek pangluluting sato iki jorangas ya. Nggo golek asu kan. Ora. Aji lelimunan umpamane. Mlebu sorating dilah. Mlebu sorating lampu dian. Ki senajan musak bolonganing dom gedhek bolong ki nek anggere sorote metu aku iso mlebu. Wah. Kurang merabot lek ku dadi maling ki. Dan aku ya kudune pepak aku lek ku dadi maling ki kudu sembodo tegese. Wong kabeh nyambut gawe ki ya kudu merabot ya. Maling ngomong waton wani. Ayo sing ngene iki kedadeane. Wah. Hawong aku ki mung yo kleru lek ku mlebu ngomah. Hang witekno kepiye mau ki kon jaba ketok. Ana sandangan pating crentel. Aku cur mbabah. Injo mlebu. Pasentongane wong e turu. Wah, ya jan wis cilaka banget kaya mau wong wedok kaya mau. Wong wedok kok turu kok judek. Jan wis. Kae jan sing dadi penyakit kimu ya meng kae. Mongko kowe anggere aku roh wong turu jodeh ngono kuwi ya njur. Njur iso salin sloga ya aku. Wah aku njur. Ngopo aku mau mung tak gerayangi wenti se njur jerit. Jerite tangane kemlawe nyampluk cangkemku njur iki rada merot titik. Wah bojoran. Ya ora mendol saka bebaya ora remuk saka pambujuk ora mundur saka pitutur abang tekadku dadi maling kok ya wis tekan ngendi wae aku arep golek guna mantra topo nyek gunung lawu.

0: Pripun, Pak?
1: Endi bojomu?
0: Ah niki.
2: Kula teng mriki, Pak.
0: Amban ki mbok yo nyerak bapak kene kok yo lho.
2: Bapak kuwi tau, Pak, anggenipun watuk menika mboten senggang-senggang.
1: Oh, mergo duda suwe kuwi.
2: Nggih, Pak.
0: Ambo Pak niku, Pak. Wong dasare bapak niku wong duwe lara kok.
1: Lara?
2: Mergo pun sepo.
1: Sepo kuwi ya isih janjane. Rasaku ki kaya enom ngono lho.
0: Oh, anggi nek sing jeneng muni piyayi sepuh niku rak mung piyayine, Pak. Nek penggalihe mesine ya padha wae karo sing enom-enom niku.
1: Aku nek galingan weruh jarike mbokmu, aduh aku neng ati.
0: Awak mung weruh jarike simbokwe kok ya.
1: Ya kok ora beda kuwi lho karo mbiyen kuwi kok malah ringan saiki.
2: Nah, rasane bapak pripun? Bapak pun sepuh.
0: Mbok ditari
2: kan. Nggih.
1: Iya, tari apa?
2: Menawi bapak kemutan sinjange simbok riyen, penggali sih nut-nut ngaten terus kersane.
1: Ora penggali ngene. Putek teh.
2: Oh.
1: Isih neng.
0: Ngaten mawon, Pak. Lho yo. Melu seneng.
1: Si inem nandu ta?
0: Inem.
2: Teng buri wae nggodhok wedang.
0: Teng geng. Pripun ta?
1: Ya iki ya rondo ya.
2: Nah butuh kalian inung napa, Pak?
1: Iya ming dienggo tambang.
0: Mboten ngoten, Pak, mangke ndak ora apik. Nek bapak isih seneng omah-omah. Oh, iya. Niku malah prayoga bapak

0: kowe omah-omah.
1: Ora, janjane aku rak ning ndudut atimu. Sepiro to jane tresnane bojomu? Ono.
2: Bapak menika nggih aneh.
1: Bapak wis tuwa kok.
2: Lah nggih, menawi tresna kula menika nggih sampun mboten kanten-kantenan, Pak. Wong nyatanipun kula kerasan wonten ing Cemara Sewu
1: mriki. Iya.
2: Inggih namung menapa kula menika urip bebarengan didhewekke ngoten lho, Pak.
0: Kok didhewekke iki piye ta?
2: Lho tegese diomahke dhewe ngaten.
0: Oh, awake dhewe duwe omah dhewe
1: ngono. Ayo gawe.
2: Ah kula nggih mboten ngaten nggih dereng saged to, Pak.
0: Asik tinggo gawe niku, Pak.
1: Nah, kae ning nggon pawon karo ya kene. Kae tinggo inem ya.
2: Eh nika diingi tilem karan inem.
0: Aneh kok.
1: Karang nek cara kuno ki omah kuwi ora kok kamar-kamaran ora. Ya ming blak-blakan ambene ming siji.
2: Ngeten lho, Pak. Kula niku rak ngantenanya. Saben-saben kula niku amor kalian bojo kula nggih wiji niku. Kek bapak niku nyecok otak watuk ngoten niku kula rak trataban, Bapak.
1: Wis kaya aku dek jaman dadi manten anyar, anggar mak kresek menawa aku ya njet mabok. Ora pasah.
2: Gumun kula niku kersane bapak niku pripun? Jane niku tresna ndek mantu kula mboten ngaten lho.
1: Lho. Petunge wis keceken lho, Le. Kowe iki ketemu Ro Rikor. Tiba lungguh.
2: Lungguh nggih. Nek saben kula lungguh niku ya bapak niku nggih mboten ndang sare-sare ngoten lha
0: kula. Ya kok durung ngantuk kok ya kon turu lho sampean iki ya aneh kok.
1: Lha wong ya wis dialing-alinge sarunge bapak kok ya ora apa-apa. Aku iki ya kok iki mbayar kelingan. Kelingan zaman nang nggon cone lho. Dengan dene iki mung tudung-tudung wong-wong kuwi banget anake ya ndrewili. Ora apa.
2: Angger niku aling-aling obah kula tratapan iki.
1: Sik srimbian meni anu niku dereng film boy seben meni ngono ta sik sri
2: bapak kalingan ki isih enom gak ji ya.
0: Oh bapak ku mesti ngono kuwi lho.
1: Aku ki mbiyen uripe nang Conil nok.
0: Conil
2: niku napa sapa?
1: Kuwi lho ben ketoprak golek anu dana aku kuwi jenengane rak Conil.
0: Ngoten
1: to. Yen sok dadi kerasa aku.
2: Bapak niku,
1: wah, wis anggur aku metu kuwi bruk-bruk-bruk carane rokok beletong. Ora urus piye.
2: Bapak niku nggih mboten setiti. Sakniki ngeten, Pak. Nggih to. Mbok bapak niku timbangane sambat mbok napa rabi melih pripun?
1: Wah, wis ora. Arep piye bae tuwas rewel mbok mungsuk. Wong aku ya iso ora iso kemringet kok, Le. Ora apa-apa.
0: Aku nek mikirke bapak ki malah bingung dhewe.
1: Ah mesti bingung aku esok mubuk.
0: Ora seneng duwe bojo ning bendina ki ngrasani cawedo.
2: Angger aku lungguh karo kowe ngene lho, Ci. Nek bapak ki mlebu metu glibet.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda, Sari Guna 2 solusinya. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856-3646-4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Dal angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok iso ndremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasimedia,
5: media dan informasi.
6: Misruwi kalah je, wong rana no papa ke?
7: Saya angger kowe dus, angger kowe adus. Bapak ki malah saya sesek ambekane.
8: Mah, iya pancen. Nek aku kira min sak awas tok, nek jane budek. Berapa kok? Kowe glutak-glutuk ki aku ya ora krungu janjane.
6: Ora krungu ora sare-sare.
7: Ning cetha.
8: Heeh, karang aku ya ora kena dampet aku koyo njut kok aku njut semene ta awakku, aku muni ngono kok. Wis wene ora apa kok ya aku ora nyok. Wah, mbokmu kok ya mati dhisik wong ming kunduran jaran sak andong ini kok mudar lho.
7: Ane... Bapak riyen kagungan andong,
8: Pak. Lho, ana bapak ki kondang ning desa aku kuwi.
7: Bapak niku.
8: Ah, mbokmu ki remok saking tresnaku tak opekke kambil wolu, tak gembrot.
7: Bapakne ya aneh.
8: Ajur e mbokmu. Nggih. Heeh, mbokmu kuwi dong tawer oh.
7: Dereng.
8: Wah, karo areng wireng mbokmu. Neng suarane tembundi kang lemune ngono.
7: Si mbok niku.
8: Ah, iya rambute ming telu wae untuk gangsir nek gelungan. Ane anu mlaku ya wis kaya pleku dara.
7: Ning bapak tresno.
8: Wah, tresno banget. Lek tresno ki ora mergo le ayu ora. Nek menek so iso mencit ngono. Mbiyen tebasan.
7: Oh. Si mbok niku.
8: Heeh, anger kono ngunduh aku sik njukuki, Pak, aja ngetke dhuwur lho ngono.
6: Engko nek kelilipen kok ya.
8: Kelilipen apa ya mbokmu mergo katokan cendhakku kuwi.
7: Bapak ngono ya aneh.
8: Gentere tiba tahu. Dhuwur.
7: Gentere sinten?
8: Gentere mbokmu lho nggawa kuwi njut genterku tak ulungke. Ayo men cendhak
7: ya. Gentere bapak dawa.
8: Ayo cendhak. Aku ning ngene lho. Aku wis ngrumangsani kok. Aku wis peputu brananu kek. Janjane iki ming tak nggo. Umar.
7: Umar niku napa to, Pak?
8: Ajeng
7: mutah-mutah niku.
8: Geguyon.
7: Oh, guya.
8: Ngono lho
6: ya. Ya tinggo nglipo.
8: Sebab wong tangga teparo kene kuwi rak jane rak wis percaya nek aku ki wong pinunjul, lemuni. Sebab pinunjul pinter masis kuwi nek ora dheweke ora percaya ya dadi ora mandi.
6: Nggih.
8: Nek dheweke percaya ya mandi.
7: Nggih. Ning tenang kok, Ji. Bapak ki nek upama wong sing kondang ki ya aku percaya. Nek nitik karo rambute saiki wis arang-arang lak mergo mikir ta.
8: Oh iya. Nek aku ora mergo mikir kawruh le.
6: Pripun?
8: Utange akeh.
6: Nggih mboten sapa banget le mikir, Pak.
8: Pancen wong-wong padha percaya ya takon urip ki kepiye to prayogane. Ngono. Sebab aku sok bisa nyangoni ya wur-wur sembur-sembur adas ngono kae.
6: Nggih.
7: Nggih.
8: Wong ki urip kuwi kurang kepengin kuwi isine menungso.
6: Nggih.
8: Kurang kepengin wis duwe omah, kepengin duwe omah sing apik.
6: Nggih.
8: Ngono. Ado.
7: Nggih.
8: Ora entek wong kuwi.
6: Ngono. Mula nek kaya kula nggih, Pak nggih. Kula niku anane Nggih pun semeleh ati
8: tentrem. Tapi pokok tentrem seneng atine kurang kepengen iki diampet cukup.
6: Utawa malih budidaya to, Pak? Awake dhewe nyambut gawe supaya bisa klakon keturutan sing dadi.
8: Mapan ning kene iki nek ora wong pilihan nanging kok le. Ora do kuwi.
7: Lah sebabipun napa, Pak?
8: Kene iki ra akeh jempri prayangan. Malah kowe apa ora krungu jare nggon sanding gunung kono ana cah nom-noman topo. Tak kok le kendel temen. Oh, mongko kuwi papan sing werit. Ingat tebasan jalma mara, jalma mati, dewa mara keplayu.
7: Bapak kok pirsa nggih, Pak?
8: Heeh, aku krungu ndelok saka kene. Ha iki akeh iki.
7: Oh iya. Akeh bapak menro semono iki mbok menawa kene nggo nonton.
8: Iya, iki pancen tinggalane ponakmu mbiyen.
1: Sinten? Mbok tilarane ponakan kula sinten?
8: Ah, ponakmu mati njejeng nemu aku.
7: Oh, nggih.
8: Ngene. Bocah iki nek ora ditulungi iso mati kalapan.
6: Sing
7: bapak sing tak mriko.
8: Iya, aku mesakake bocah iki sebab lakone gedhe bocah kae, tirakate gedhe.
7: Mungkin nek bapak kalah pripun ten niko?
8: Mah ora, aku wis tepung karo dayange. Ora, aku mesake. Sebab bocah kaya arep ana sing ngarah. Supaya kalah, supaya dadi rawang kok ning papan kono.
7: Oh, ngoten. Saking nggih, Pak nggih.
8: Cukup ning omah aku tak ndono le.
7: Ya. Kula mboten pareng nderek.

0: kurang sidik. Kurang sidik. Munga kurang sidik.
1: Gundelono. Gundelono sikile. Iki Kanjeng Ratu.
0: Tekan saiki.
1: Kuat tenan menungso iki.
0: Aduh.
1: Wong loro Gundelono. Ayo to Dik
0: gendheri.
2: Kowe nggojaki sing tengen, aku sikil kiwa.
0: Kon
2: baune di
0: sendal. Gondani, aku arep nyuwun. Piye carane nyuwun iki? Monggo nek nyuwun tujuane becik iki apa nyang dewa, apa nyang gawe sing gawe urip. Monggo iki lek nyuwun iki kanggo tumindak sing Allah. Nek aku nyuwun yang ngersaning Bathara upamane mesti ora dikabulake. Wong tekadku tekad sing ora
1: dirungokke bisik wae.
2: Inggih Kanjeng Ratu.
0: Aku kudu nyuwun wae nyanggone bangsane lelembut. Itu tujuan sing ora mesti diparengake. Sengara aku njaluk nyang gawe sing gawe urip upamane dewa. Mesti ora oleh om tekadku ki blasak kok. Iso klera-kleru malah. Wis ora usah nganggo uran-uran iki nyuwun ki wis. Wis malah bloko suta ki dheweke gampang ngerti. Kula sowan danyanging pengalaban Sendang Pringgondani. Kula pun pranaja

0: piang. Ning aja kepengin. Nek kowe kepengin kowe bisa dadi siji karo kae penasaran.
1: Dan niku wonten menungsu.
0: Dah ya kae sing tak goleki ya kae. Ning tak kira iki durung kalap. Durung kalap.

0: nulis rampung sing nata iki kowe ndang ngayahi kewajiban. Aja nunggoni aku.
1: Lho mboten wonten mriki.
0: Lah kok enak temen to ana kene? Lah ya ngerti kawigatenku to.
2: Oh, nah ten kersane.
1: Ben ngerti ngono lho, Di.
2: Ora kena saiki wis didang Kanjeng Ratu awake dhewe supaya semingkir saka kene. Yo. Ya rampung ke gawean.
0: Saman kepareng Kanjeng Ratu. Ning sak wanci-wanci aku mbutuhake, kowe kudu sumadya lho ya.
2: Ono ning nggih.
0: Nggih, nggih.
2: Wis tak aken dawuh.
0: Ya. Padha sing ado.
1: Yen.
0: Ora, sedulur.
3: Kulo Kanjeng Ratu.
0: Kok sajakmu kuwi lho lemu lenggah kok minggir-minggiring mbok sing tenanan sing lungguh.
3: Kulo bingung Kanjeng Ratu.
0: Ora perlu bingung. Kowe ora butuh sekti lan mukti to?
3: Nggih, kulo kepareng nyuwun pirsa Kanjeng Ratu.
0: Pirsa bab apa?
3: Samangke menika kulo dumunung wonten pundi?
0: Iki ana
4: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi.
2: Mau.

0: dari Wingsfoot.
1: Power Play Kreasi Media,
2: inspiratif dan informatif.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Narasi Media.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Ing Taman Sari Pringgondani. Piye? Suasanane piye?
5: Kalau mau saking sendang Pringgondani. Nalika kula wiwit ndherekaken Kanjeng Ratu sanget katebyan ketingal Randuwana ingkang ageng sanget bebasan pitung prangkulan piting Randuwana.
4: Iya.
5: Sami dumugi mriki kok lajeng wewangunan kados kraton ingkang endah sanget Kanjeng Ratu.
4: Iya mung panca endraning menungsa wae kang tak wali. Tenane Randu kang semono gedene kuwi gapuraning kraton Pringgondani yen aku ngerti.
5: Oh, ngaten.
4: Nah, awet aku rumangsa ternyoh marang sambatmu. Mula aku katon ana ngarepmu bisa sapejagong marang kowe.
5: Nggih. Sarening samangke kula sampun nderek kepareng dalem Kanjeng Ratu mongko ing ajeng kula sampun prasaja menapa ingkang kula dayuh nggih menika mboten wonten sanes kajawen ing kepengin dados maling ingkang kondang.
4: Ya
5: sageta kelampahan anggen kula dados durjana culik. Ing mangsanipun kula tumindak jarah rayap sampun ngantos kula saged kecepeng tiang-tiang ingkang bujung dateng kula kan.
4: Iya. Iya, percaya marang aku. Iji. Nanging ana bab. Kang wigati sakwise aku bisa satemon marang kowe. Aku durung ngerti sapa tenane jenengmu.
5: Nami kula pun Pranaja.
4: Sapa?
5: Pranaja.
4: Pranaja.
5: Tiang saking Sumur Gumuling.
4: Nggih. Saka Sumur Gumuling.
5: Bapak simbok sampun ngajal.
4: Oh.
5: Jit.
4: Lolo kowe.
5: Lo sampun lolo.
4: Terus kowe urip karo sapa?
5: Piyambak Kanjeng Ratu.
4: Ijen.
5: Jih namung piyambakan.
4: Bojo.
5: Kula dereng gadah bojo Kanjeng Ratu. Jih. Sinten ingkang purun mung tiyang menika kula ora dadah, ora omah, ora gonco, ora ego.
4: Jarene wong tresna lan jejodhoan kuwi ora nyawanggon bab bondo, donya, rupa, ning rasa. Pawitane mung rasa jare.
5: Ingkang kula betahaken boten menika Kanjeng Ratu. Ning kowe dados maling ning kondang Kanjeng Ratu.
4: Rayen kowe dadi maling, sugih bondo. Terus arep mbok keke sapa bandamu kuwi mau?
5: Iki badhe kula kelempakaken.
4: Lah ya wis dilumpukke. Apa ora bondo kuwi saya suwe saya numpuk terus arep mbok seneng karo sapa?
5: Menawi kula benjang pecah badhe kula kangge ninggali anak kula.
4: Wong bojo wae ora digayu kok anak. Duwe anak kuwi kudu duwe bojo luwih dhisik.
5: Oh iki ngaten terus. Iki kula leres.
4: Sapa jenengmu mau?
5: Kula pun Pranaja.
4: Pranaja.
5: Inggih.
4: Umpama lho ya. Kowe cuma ndok ana ing kraton Pringgondani kene. Sakrestine aku iki dadi ratu nanging isih ijin. Kanggo ngembat praja ing Pringgondani kowe dadi sisianku piye Pranaja?
5: Lajeng kula kula mboten mboten ngertos.
4: Yang kowe durung ngerti tak kandhani.
5: Lho menika menungso.
4: Iya. Lho menungso karo jin ya ora apa-apa.
5: Aja bingung ta kula menika.
4: Kowe manut aku.
5: Kayak tiyang kemawon dereng nate kok.
4: Wis tarine yo.
5: Iki.

0: Kulo.
1: Yang ini ki, kaya ngene iki carane keracinan. Iki lho tanganmu iki lho.
0: Iki.
1: Kene ditumpangke pundak aku kene lho apa-apa kok jare.
0: Ngaten. Ngaten menika. Iki.

0: tarik rasane atiku cahane. Mbok menawa wis dijodhokake dening Kang Akarya Jagat, sanajan aku jalma manungsa, nanging diwenangake duwe bojo kajiman.
1: Iya, saiki ngene ya Pranaja.
0: Piye wong ayu?
1: Sakwise padha andon katos nanging kula durung dahar.
0: Ngono to? Iki arep aku arep wenehi mangan.
1: Iya.
0: Ane kudu bareng-bareng karo sliramu lho.
1: Oh, bareng-bareng para putri.
2: Iya,
1: nggih. Cepo darane iki mau buka nel tutupe ya. Kene kene Pranaja ndek mangan.
0: Ora beda karo panganan jamu menungso. Sego putih sakawe sama papa.
1: Ini
0: durasa kura kaya ning alam kajiman kaya dini oleh jagat yang menusul lumrah mungan. Ayo ayo ayo barang.

来，我来唱。

0: ben dianggep bocah dolanan.
1: Bocah dolanan, bocah dolanan semono gedene iki iso ora wangun.
0: Lah iya timbang kowe ya ora iso joget.
1: Sopo?
0: Kowe.
1: Edan po iso iki kok dadi.
0: Lah iya kowe ngene ora iso joget ya latihan joget.
1: Lah iya latihan iki ora turut dalan ngene
0: iki. Tekan omah wis tukaran karo bojo malah tekene tekan kene arep tukaran karo kowe menah awakku ya sobek men ta ya.
1: Ya ora usah tukaran ki awakku minggu awake dhewe iki.
0: Numpak montor tukaran karo kondektor.
1: Lah sebabe?
0: Aneh kono ra ana tulisane dilarang mengeluarkan anggota badan.
1: Iya,
0: kowe ana wong wedok. Mengeluarkan anggota badan. Nusani anake ki ra ngeluarke anggota badan to.
1: Lha kuwi ngono. Kuwi ya siji, Kro.
0: Lah anak awak bejo ki ra kurang dalan.
1: Bape.
0: Wong wedok kok sing nusani anake mau ra ngantuk.
1: Ha iya.
0: Anake yo ngantuk. Lah dadi paling ngemis ta.
1: Heeh.
0: Lah aku yo ngantuk tejae.
1: Ha iya.
0: Bareng dalane gerunjak-gerunjak. Bocah nangis tangi, simbok ini arep ngemi anake.
1: Ayo.
0: Jebul kleru aku sing dimiki.
1: Wah, ya. Ane watakmu.
0: Ya tak serot ngono.
1: Aja.
0: Lah kok yo ora niteni ya.
1: Lah iya.
0: Bocah cilik ku nek ngemi rak ci.
1: Ane sajake kena untumu sing rada gigis ki, kri-kri rada kepenak
0: kan. Lah nek aku sing ngompet ra muni saut, saut.
1: Ane kuwi jan ora ngenyet, jan nyedot nek kowe.
0: Lah terus keturan nganti. Lah supire kok anu, Mas kiki kok yo tetek bocah mbok mik kowe. Lah aku ora jarak kok ngaku dikon aku yo ngono.
1: Ah muni ora jarak kok ngemenke.
0: Lah yo ora wae, enak kok ora ngemenke.
1: Awak dhewe iki lho gumunku. Aku dadi iso melu karo kowe. Anu kae sapa Surabelang.
0: Menungsa urip iku ora bisa langgeng.
1: Oh,
0: ya sak ning kono, ya sak nang kene.
1: Ya ana awake dhewe iki urip ki teng tlecek ngono.
0: Lha
1: sampun
0: tlecek iku jenis
1: lho melu ngendi diloni ngono lho.
0: Lha ayo wong golek urip butuh golek pangan. Wong urip nang ngalam dunia ku sepira ta suwene.
1: Heeh, ya bener omong.
0: Sing penting ora jahil meltakil ora dadi rembuke kanca tembung sing.
1: Ora gawe kapitunane liyan, aja seneng ngapusi nek ora kepepet.
0: Aja luwe kok ya. Kowe iki mau nyolong nek metil wek liyan gelem tunggale kuwi.
1: Ya, oh kuwi tunggale to kuwi.
0: Oh, ya tunggu.
1: Iki ora kena ya ta.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Mitra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Violet Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
6: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Amri awake dhewe iki slamet
8: ya. Karo slamet.
7: Nek dinding nek kancane ora ra seneng to le?
8: Lho la iya.
7: Nang kono sedulur tepungan nang kono tepungan ya ta.
8: Lho iya.
7: Ngono. Ade saiki awake dhewe karo ngopo to?
8: Lho ayo arep ngopo? Wong awake dhewe iki dadi murid ya ya wis piye?
7: Monggo anu.
8: Apa?
7: Sik saiki nggo seger-seger ya.
8: Seger-seger apa?
7: Kowe iki mbok saiki ora ketang sak kliripan wae terus aku strimo wis to.
8: Jalak apa?
7: Kowe dolanan wae sak umur ora ketang sak
8: kliripan. Wis tuwa kok dolanan kok putune dolane.
7: Sik iki ura-ura apa ya nembang apa ya dolanan kok ya wong-wong kuwi nek.
8: Lho wong ura-ura kowe para cara ura ta?
7: Lho ngerti dhewe nek swaraku kena kaya ngene kaya ta dolanan apa ndur kepiye ngono.
8: Ayo serah perlu ura-ura jame ya wis mepet ba.

0: pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, nggak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Grasi Media,
5: inspiratif dan informatif.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14

0: 6 petang
1: dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-20906. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
0: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis-madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Nuti.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Kreasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
3: Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
2: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu nggak bakal selesai kalau mata kamu nggak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
3: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
4: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Violet Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.

0: Bu KCC Astro Tablet Sumatyo dateng.
1: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setra Wiryan Kaipon Geger Matiun.
0: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apa?
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa.
0: Tijus lagi. Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Power Play. Rasim Media. Inspiratif dan informatif.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Penipun dunia menika janji nipun Allah ingkang mesti kelaksana. Terantik menika yang sing penggawean dunia nggih. Penggawean niku sing penting. Soal ijabae niku dudu penggawean menungsa, ijabah ngabulaken dunya niku bagiane Allah. Kranten bagiannya Allah, itu urusannya Allah. Mulai saking penentuan akan diberikan dalam bentuk apa ijabah itu, dan akan diberikan kapan ijabah itu seluruhnya mewenang Allah Subhanahu Wa Taala. Nek sakit murah ngeten, napa tugasnya kawula lan napa tugasnya bendoro. Iku kula jenengan boten sering tabrakan. Cara tatanan ngoten antarané karyawan kalih manajer nggih duwi-duwi tugasé. Karyawan isane mek mengajukan proposal. Sing penting proposale digawe sak apik-apike, sak lengkap-lengkape. Soal ACC iku tergantung manajeré. Kapan ACC-nya? Dan nanti proposal itu akan diubah dalam bentuk apa pemberiannya? Iku tergantung sing ACC. Senajan sing ngajakno proposal njaluke dhuwit. Tapi lek hitung-hitungane sing ACC timbang dikeki dhuwit malah kangelan tuku renorno wis dikirim barang wae sak tukange kan malah penak. Ya niku mesti sing luwih dhuwur, luwih jembar ngelmune, luwih ngerti pengalaman. Iku lek mikir napa-napa luwih tepat, luwih cepet, luwih pas. Termasuk upamane niki terjadi janji, sing janji itu sampai pun ditentukan hari, ditentukan waktu. Dis pas teko wektune ibae janji niku mboten muncul. Itu jangan sekali-kali kula panjenengan sebagai hamba mencurigai Allah. Jadi janjine 40 dina. Lah iki wis 40 dina panggah gak kasil. Niku jangan sekali-kali hal yang seperti itu membuat kita ragu terhadap janji Allah itu. Karena apa? Janji Allah pasti terpenuhi. Mengapa gak terpenuhi? Karena mungkin janji Allah itu ada beberapa syarat yang harus kita lakukan, tapi kita tidak tahu syarat itu sudah kita langgar sendiri. Sehingga janji Allah pun tidak dipenuhi. Jadi walaupun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dawuhaken la yusakkikan laka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Layu sakikan na ojo meragukan temen kain siro, dadek no ragu-ragu kain siro, ragu-ragu fil wa'di tentang janji ni Allah. Apa sing dadek no ragu? Ada mewuku il maw'ud ora anane terjadine perkara sing dijanjek no. Jadi perkara sing dijanjek no itu ora terjadi, ojo pisah-pisah menipu dadek ni ragu. Wa inta ayana zamanuhu, wa inta ayana senajan wis tertamtu apa zamanuhu mangsane janji, senajan janjine wis ditentokne. Mulane yang terhadis niku janjine Allah dawuh ngeten. Man napa? Man shalla jama'atan. Sapa wonge salat jamaah. Wa takabbara ma'al imami lan bertakbiratul ikram bersama imam. Arba'ina yauman 40 hari. Maka janjinya Allah, dia tidak akan diberi kefakiran oleh Allah. Dan rezekinya akan terus-menerus seperti hujan yang deras. Di samping itu dijamin oleh Allah dia masuk surga. Mayar tahun ini jamaah 40 hari gak tahu keri menangi takbiratul ihram imam terus. Maka janjinya Allah dia akan tidak terkena kepikiran, bahkan rezekinya akan mengalir seperti hujan deras terus menerus. Dan nanti kalau dia sudah meninggal dijamin oleh Allah masuk surga. Dilakoni tenar, dilakoni tenar 40 dino. Sebesar oleh 40 dino malah numpuk utangnya. Ini jangan lalu terus alah habisi ngapusi. Jangan lalu ragu-ragu apa yang tenang. Apa yang tenang? Nyatane mboten. Uji tolong aku wis nglakoni 40 dina. Ternyata yo ora metu hasilnya. Nah, kita harus tahu bahwa janji yang diberikan Allah kepada kita itu akan terima, akan kita terima menurut wadah kita. Wadah akal kula sampean kan terbatas. Ora ngepasi butuh-butuh duit. Sing dimaksud ora fakir, sing dimaksud rezekine mili kaya udan, itu kita ukur menurut miline duit. Ya itu persoalan aja lah, kadang-kadang apa pengetahuan Allah kan lebih luas daripada hanya sekedar duit. Mungkin rezekine gak rupa duit, mungkin rezekine rupa kanca. Karena jamaah ning masjid kan kancane dadi akeh. Bosan jeneng konco itu kan lebih larang timbang gue. Ya udah sama dia konco siji di tuku di tenan. Eh? Konco siji ini lu cara tuku konco ngeten pinten. Wong enten tiyang umpamane nuwun sewu enten petugas di Jakarta, nginep teng Surabaya. Napa teng Blitar mriki, nginep semengi. Wong ngoten iku golek konco wawon, pemenah konco sing iso guyu-guyu kena jak turu teng hotel semengi tak lek golek konco. Ini bisa 500,000 barang itu. Jadi mungkin sanggulnya lah DM ulang. Perkara kancah ngoten kok mawon. Orang regane. Dene kula mau wong salat teng masjid 40 dina niku mungkin teko kancah pinten. Dene iki cara di etong pinten juta kok, nek apa meneh juta. Nek dalam masa 40 hari ketemu kancah 1000, lan ya wis sak juta ping 1000 ya. Ya, sak miliar tau deh. Masa duit konco sak miliar, regane sak miliar cek diarani melarat. Nah, kadang-kadang data yang itu tidak kita masukkan ke akal kita karena keterbatasan akal yang dibatasi oleh hitungannya nafsu sing maknane rezeki iki duit. Nah, padahal Allah bisa membentuk yang namanya rezeki itu tidak hanya bentuk duit. Nah, itu persoalannya. Maka kalau kita terjadi janji Allah itu tidak tepat waktunya, jangan sekali-kali menduga yang tidak-tidak kepada Allah, tapi kembalikan kepada diri sendiri. Satu, kemungkinan Allah memberi dalam bentuk lain. Yang kedua, mungkin Allah berjanji itu ada syarat-syarat yang kita tidak tahu, sehingga ketika syarat itu meleset, kita gak tahu bahwa itu meleset, ya gak terjadi. Gak terjadi. Kalau sampai kita ragu-ragu gimana? Kayak sampai kalau panjenengan nekat nyuri dari busi Allah, ya resikonya kalah. Kayak sampai kalau panjenengan ragu-ragu resikonya kalah. Mula dikit di Jawa kita ngerti, jangan sekali-kali kita meragukan janji Allah, walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya. Karena apa? Li Allah yakuna supaya ora ono apa dalika mengkono-mengkono meragukan janjine Allah itu kodekhan dadi akan cacat fi dasiratika ing dalem mata hati sira. Maka mata hati itu kan kesadaran, hadirnya beberapa hal yang baru, data Allah yang baru, itu yang bisa melihat mata hati. Nah ketika mata hati tertutup ada data baru gak tahu. Termasuk data baru tentang munculnya konco kan gak ketok. Gini nih. Ya nalika ketutup gak ketok, lek gak ketok. Mesti dikoncoake rumangsane melarat. Padahal konco niku nun sewu, pamane tekat-tekatan sama ragu-ragu soal rezeki. Duwe konco sewu. Niku sampean dolan sedina sitok-sitok niku 3 taun gak entek. Iya. Sampean duwe kanca 1000. Sampean silaturahmi siji-siji. Sedina siji, mosok kira-kira dilepi sedina ngresula. Dilepi sedina ta kira-kira paling gak mungkin kan rokok mangan mungkin kan sing duwe omah sing ngebos niku. Ya mesti perlu napa-napa mesti terjamin negeriku. Terus sampean urut sampai 3 taun. Niku akhir balik ning kanca sing pertama neh. Mosok 3 taun pisan jamin wong siji ngresula, kan ya mboten mungkin. Mosok kurang sugih mboten. Mulane jenengan nek mikir peparinge Allah ampun dibatesi. Jenengan ampun terjebak soal bentuk formal. Karena bentuk formal duit itu yang akan kodahan ibu sirotika akan membuat mata batin panjenengan cacat, artinya gak sempurna. Mesti neison dulu sesuatu itu luas karena cacat jadi gak bisa luas. Nek ngoten tok mboten sepiro, mboten sepiro. Lek sampai kualat, sampai mencurigai Allah, lalu sampai tidak percaya dengan janji Allah, bahkan menuduh Allah tidak punya kasih sayang, meluduh Allah tidak mampu merubah nasib sampean. Kadang-kadang kan sampai nak nopo istilah difonis pisanis. Istilah iki ora kudu ngowahi nasib kecil cilik sampai sampean tua pandah dadi tukang becak ae pamane mate. Niku gak kroso. Meneng-meneng dia itu menfonis Allah bahwa Allah tidak mampu merubah nasib. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat itu namanya nur. Nuris sarirah, cahaya hati. Yang bahasa lain itu iman, itu sudah padam. Resiko yang kedua, kalau sampai ragu-ragu lalu muncul tuduhan-tuduhan yang tidak enak terhadap Allah, maka akan terjadi resiko yang kedua, wa ikhmadan dan memadamkan linuri sariro tika maring cahaya sariro. Sariro itu jiwa keimanan pulau panjenengan. Jadi bahayanya kakak nih mulanin sok-sok dungon itu satu sisi nih. Memang perintah kalau dilakukan kita dianggap hamba yang baik, tapi kalau kita ngoyo untuk ngurusi ijabahnya, apalagi sampai tentang waktu ini kuau, sampai bangsa waktu ini gak tepat, lalu menganggap Gusti Allah melinjani janji, jadi jenenge posisi kehambaan panjenengan terancam. Seluruh bahaya malih keimanan pulau panjenengan akan padam karena meragukan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu kemungkinan pertama kuau. Kemungkinan pertama. Allah maringi luweh luas, tapi karena mata batin kula panjenengan niku ciut dan cacat, maka keluasan pemberian Allah itu enggak kelihatan. Kalau wong nginceng ngoten, nginceng pas sebolongane mung sak meter. Pas nginceng cecek banget. Ketok iru ketok. Gila ge. Coba lek purun meluaskan pandangan kula gak irung kok. Ya nek mripate nek lambe nek pas ketok irung tok ono Mas Ayu ya gak tidak situ ayu mek bolongan loro kaya tawon ngoten. Lagi gitu. Mane ge. Memandang itu yang luas sehingga komplit. Nah, keluasan pandangan itu mesti kados sing sampun-sampun kula aturke. Keluasan pandangan itu pasti akan dibatasi oleh pengalaman, informasi, data yang diterima dening akal kula panjenengan. Sementara datanipun Allah tentang pemberian, tentang kemaslahatan, tentang masa depan panjenengan, sedaya niki kalih Allah pun dirantem dan itu lebih luas. Lebih luas. Kula nek ajeng dinggo hitung-hitungan matematika 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik, jangan sekali-kali titik-titik sama dengan titik-titik sama niseni. Lek sama niseni akan niseni 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan gue gak roh aku mau tenawan. Lek sama tekad ya lah harus paling diisi rong puluh orang harus podohai dan gue iya lek isini rong puluh titik-titik 2 ditambah 2 4 nah titik-titiknya biro isinya. Mesti ngerti loh deh, mesti ngerti. Mungkin nggak macam sakit mawon. Ngitung loh mana? Bensin ditambah mobil, ngedek, ditambah sopir, ditambah kemungkinan-kemungkinan sing aku ngerti, Adrian 2 jam nyampe Blitar. Dan bapak itu titik-titik sih kita mboten ngerti. Titik-titik apa lah, tendaran kok ada kemungkinan piro. Nanti ya tambahnya pas tambah enek tergantung berlima, enek kekataan dalam macet, enek macet-macet. Ya kan gak situ 2 jam. Jadi ini soal 5 jam, soal 6 jam. Karena ketika kita berangkat, disunatnya dari Rasulullah, kita pergi dari rumah. Ini kudu muni ngeten. Tawakal tu ala Allah. Ninggal omah itu siji. Tawakal tu ala Allah. Soalnya kemungkinan di luar rumah dan kemungkinan di rumah yang kita tinggalkan nol. Itu titik-titik semua. Yang bisa ngisi hanya Allah Subhanahu wa taala secara pasti. Yang penting secara pasti awak dhewe iso jawab loro tambah loro sementara kita papat. Maknane apa? Wis ana kunci, wis ana gembok, wis ana tangga sing dititipi, wis ana bojo sing ditinggal di pasrai, itu jenenge 2 tambah 2 sementara iki papat lah. Tapi kemungkinan sak dure papat kita enggak tahu. Ya, yang enggak tahu itu kita pasrahkan. Gusti, iki sing penting anak, bojo, omah, pun kula pasrahne. Pun kula kunci sak mampu-mampu kula berdasarkan ilmu 2 tambah 2 wau. Tapi sing titik-titik di luar 2 tambah 2 panjenengan sing ngurusi. Kula mboten melu malih. Ya, penak ta mboten? Mboten ngoten niku sampean nggih. Repot. Sami kae donga, sing penting pun donga. Berdasarkan data jenengan ngijabahi, kula yakin jenengan ngijabahi. Nyata-nyata sekarang saya ini oleh apa jenengan panjenengan paringi saged donga. Dua kula sing jenengan paringi. Janji panjenengan ijabah sing pun panjenengan janji akan datang kula sing kula ngertosi. Niku kula yakin itu pasti ada 4. Ibaraté ngoten. Tapi lek jenengan ajeng nambahi kula boten ngerti. Nah, lek saged ngoten. Mungkin boten padan. Hidup ini lalu kita bisa bener-bener optimis. Walaupun mungkin cara wong liya ngarani wis jlepet, jegur pecret. Wis dicep-cep lah diusep-usep lah wis gak ana nilaine uripe. Tapi nuwun sewu. Banyak sekali konglomerat iku sing asale mung dadi pengajar rokok. Nggih. Nggih lho, SD ora tamat. Mung dadi dodol rokok ning pinggir dalan. Kios iku sesuk dadi konglomerat. Gitu. Sampai saiki diburu-buru wangele ra karuan. Teh KKN macam-macam. Itu kawitane ku barang sing cilik. Padahal nalika semono kabeh ngene apa atas bakal rokok. Lah moko kemungkinan di luar bakal rokok ini bisa lah buka teh. Jelas mawon to, Dek. Jelas mawon. Mboten. Lha nalika kula panjenengan donga sampai donga niku senengan berdasarkan janji Allah. Apalagi janji-janji sing napa? Mun ditentokne wektune kaya ngene. Wow. Man zahat arba'ina yauman. Sapa wonge sing gelem zuhud 40 dina. Ngabaa moko bakal nyumber min kalbihi saking atine man apa ya nabi ul hikmati pira-pira sumber hikmah. Enten sing manane hikmah niku ilmu ladeni. Sapa wonge sing gelem zuhud 40 dina coba sekolah pinter. Kuwi iki gak tenge nang wekat. Aku tak zuhud 40 dina gak ngereken dunya. Gak ngereken dunia sepokoknya topo 40 dina binteni bungsa oleh 40 siji dina bila dinilai teko-teko. Nah itu jangan sekali-kali mencurigai Allah. Karena apa? Mungkin yang namanya hikmah itu tidak harus dalam bentuk ini. Mungkin hikmah itu akan dibentuk oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang lain. Kemungkinan bentuk itu berjuta kemungkinan Allah bisa menciptakan. Sekarang tak ya? Mungkin ben bae ben bodi ora apa-apa. Soale bae kadung pinter malah dicurigai wong. Oh, prewangan lho itu malah ruwet. Oh, asale bodi dadak pinter dianggap dukun santet terus dipenake malah ruwet ta nggih. Kok ada wong diolah mati jira sing nyantet ya. Oh, mergo dhek bar topa 40 dina. Iya ta nggih? Dene pancet bodho amat. Nah, hikmahnya harus diparingi apa? Mungkin hikmah akan diberikan anak cucu nanti. Ya, ngoten. Anak putune sing arep mari si ketan iku. Delalah mungkin putune didadekno wong sukses uripe. Adusnya wong iki jarang sing cerita. Kula yen nate diceritane salah setunggal putra tambah beras. Sipun cita-citane pun Gus Dur dados presiden. Niku sing bercita-cita Gus Dur. sing bercita-cita bae Gusti. Ya jiwa ke basit. Nalika semanten dados Menteri Agama dipun ijazahi tempat salah Pak Yai Abbas Buntet Cirebon. Niku dipun ijazahi wiridan kalih salat hajat napa-napa pokoke poso, enten posone. Poso 3 tahun, Gus. Nek sampean wani poso 3 tahun wiridane iki. Nek sampean sukses kuat sampean dadi presiden. Tapi nek sampean gak kuat urung tutup mati. Niku yen ijazah e ngoten iki. Dan telalah Gus Wahid Hasyim kecelakaan teng Bandung nika dereng ngantos tutup. Ternyata hikmahnya Gus Menteri apa berarti Gus Wahid lah tirakat cuma-cuma. Lah ndonga gak dikabuli Gusti Allah lah dadi presiden. Mboten. Kelihatane sing ngabulne dadi presiden ya Allah ya Pak. Terhadap Gusti padahal secara hitung-hitungan politik wis gak mungkin. Secara fisik ora. Gitu nggih. Secara kepartean wong PKB yo kalah. Nggih. Kalah kondi dalane arep dadi presiden. Betul mungkin. Tapi yang Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Ya Allah, malikal mulki, pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya'. Engkau akan memberikan mulka, kekuasaan, man tasya' kepada siapapun yang kau kehendaki lah. Jadi soal yang kau kehendaki ini terus saya harap nyetir sapa. Apa kena Gusti Allah bidimu? Betul kene. Jenengan protes Gusti Allah Gusti, ampun dadosne udan, ya pagah udan. Niku kersane Allah. Betul mboten kok, mboten kok terus. Lah niku nyatane enten pawang udan. Niku sakjane pawang udan niku namung wayang mawon. Sakjane kok sing marahi udane gak sida terus pawange niku mboten kok. Riyen kan pun dijekne sawabikul himam. Satu khriku aswarul akdar hima kehendak seseorang yang cepat terlaksana itu tidak bisa menembus batas-batas takdir termasuk hima cita-cita kehendaknya si pawang hujan untuk mengundur hujan atau memindahkan hujan itu sebenarnya hanya wayangnya Allah sing leluh panggah Allah cuma wayangnya sing diubahnya lewat pawang ini kumahuan namun ngotong kumahuan gak jatuh. Dan itu pemahaman-pemahaman yang ngatos maten menika termasuk kula panjenengan yakin dateng peparingan Allah menika lek dilampahi saestu diangenaken saestu justru akan berakibat sebaliknya lek ragu-ragu akan berakibat menyacatkan mata hati dan bahkan memadamkan cahaya iman tapi lek diyakini terus dengan berusaha untuk membuka mata hati dengan keluasan kesadaran total tentang kehambaan maka kita akan mendapatkan kebalikan dari itu mata hati kita akan semakin sehat, akan semakin cerdas mencerna keadaan nurani keimanan kita akan semakin menyala akan semakin terang menyinari batin kita juga nah, ngoten mungkin terus stabil urip ini mboten guncang-guncang seperti itu.
2: Nalika kula panjenengan diparingi mata batin sing sehat, dipunparingi cahaya iman yang semakin terang. Biasane niku biasa to. Kita akan diuji. Ketika kita diberi pelajaran merasa sudah paham, diberi materi pelajaran semakin paham, maka kita akan diuji oleh Allah. Yang ujian itu sebenarnya bukan untuk mengenal murid ujian itu dalam rangka untuk menaikkan kelas membuka pelajaran baru yang kadang-kadang secara fisik secara aktivitas lahir mungkin aktivitasnya menurun betul karena bentuk-bentuk pemberitahuan Allah bentuk-bentuk pengertian baru yang diberikan Allah itu sering-sering kalau panjenengan menurun aktivitasnya. Lo tak terus pun jauh dari bulan atau ilang dakwahkan hingga fatahalaka wujahatan minat ta'aru falatubali ma'ara in kolla amali. Iza fatahat sekalanya wis buka sapa Allah laka maring sira. Buka wujahatan ing satu sisi, satu bentuk. Satu sisi, satu bentuk minat ta'aru sisakin perkenalan Allah kepada kamu. Kalau tu bali mongko ojo ngereken sira. Ojo merduli sira maha sertane wujhatun minat ta'aruf mau. Ojo ngereken in kola lamuna setitik opo amalu ka amal sira. Jadi Allah pun kerso maringi pengenalan datang pada jenengan. Niki jenengan mboten usah banding-banding no ngitung antara pengenalan Allah kalih amal panjenengan. Mungkin non jauh anak uang tu nama lo jauh Rasulullah akik seminggu dia akik seminggu mungkin dikandani solat tahajud ngelakon itu nang solat tahajud akik seminggu merawat Allah diberi pengalaman banyak pengalaman yang luas pengalaman kegaiban pengalaman keadaan yang biasane lah nemu uang tu murah sosok karun dia gampang ngamuk. Masuk malah itu moro-moro yang ngasih itu kepengen uwayu rakena timpah. Juga itu ini sakit ya. Ketika Allah mengenalkan sifat loman kepada seseorang, maka seseorang itu akan dicaksa oleh Allah untuk seneng wawah. Ini saya katakan mungkinnya dia itu maksudnya betul usaha tanda-tanya yang berbanyong. Aku riabah tirata kasih tapi ini dia kok moro-moro ada perubahan kayak ini. Itu betul tak hitung kan? Soalnya bandingan antara amal panjenengan kalau peparing Allah itu betul betul bandingan. Artinya Allah memberi itu sebenarnya tidak dihubung-hubungkan dengan amal panjenengan. Allah paring ya panjenengan paring naik. Soal amal panjenengan itu namung wayang. Itu persoalannya. Mula itu lah pasang telah ya pasang telah pasang buatan telah ya ngatan mungkin tak berengin jenengan apa tak berengin bareng mana bareng ngaji gitu gitu paham mulai ini bahasa tertib betul jamaah 40 dino ini wau mau dihakan tenan ya aktif jamaah 40 hari bahkan bisa berlanjut sampai mungkin 100 hari seri-seri kalau Allah diparingi loro loro dari jamaah sholat mawon wabuk banget ini jenisnya lah mudah setitik ngamale dong mudah setitik amale tapi di tengah-tengah zaman sakit itu tadi ternyata banyak hikmah pengenalan dari Allah yang luar biasa maka sama nompo peparing pengenalan kongka Allah rupa loro sehingga halani loro ini ku krono pun berngasihkan halani loro terus jadi bisa buang-buang ini ku sama orang usah nyusah no. Orang usah ngereken terasa jamaah sama don semakin sedikit gak usah direken soalnya ngamal kuya peparingnya Allah betul loh ya. Terus saya ini diparingi loro, jur tengah-tengah loro, itu ngerasa no hikmah loro. Itu peparingi luar biasa yang mungkin harganya lebih mahal daripada sholat panjenengan. Terus kenapa? Mungkin ada yang salah niku karpe jenengan. Sholat itu ada campuran-campuran kelihatan yang tidak benar. Tapi loro, kres, niku tekani loro nopo karo sampean. Dan, betul ya? Namun kok ganjarannya orang lara ini lebih gede tapi ganjarannya sholat nek sing lara ini ku sabar gelem nopo termasuk malih pengenalannya Allah malih apa baru ngaji mulai tertib mulai ngebesai lancar mulalah dipit lah wak dipit lah tapi jenengan beda rasanya aku dipit lah sing iki karo dipotong sing jeng kok tenah iki. Kudu dipotna malah rada oleh. Iki karo hubungan sing jenenge nduk urung dipotna sing sedekah iki pancar kalau dipotna malah sing bisa dakoi ora tata enek. Malah dungeti ora kabeh. Nah, kalau sampean paham pembukaan ini, sama dibuka pintu fitnah, dibalik fitnah ada hikmah, sampean paham lebih besar nilai hikmah itu daripada apa? Mungkin sampean gak bisa dipitnah. Karena kalau nalika wong ora dipitnah niku gembulu sosok. Tapi lek dipitnah ora tenan terus. Jadi gini kok. Ya ketika begini kita punya rasa perasaan ayem tentrem karena ditanggung oleh Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Yang itu tak mungkin bisa dirasakan ketika kita masih besar dulu. Mulai delok niki. Delok niki yo. Terus kula panjenengan boten oleh suudzon teng tiyang terus menponis wong yang pas jatuh di dunia ini di mata orang banyak jatuh belum tentu itu di mata Allah jatuh ya dan hati-hati mungkin orang sambungnya ngarani itu semua ngalak rakenek dengan boleh itu ukuran-ukuran dunia tapi sangat mungkin mungkin itu suaraku bareng-bareng rambian orang betul ya bersama mungkin ketika dia dalam kesendirian itu dia justru tidak butuh ditemani siapapun. Dia hanya butuh ditemani Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa dekat kepada Allah lebih cepat orang ini dibanding sampean sing ibadah mungkin 100 tahun. Misalnya sok-sok ngendem biang ini nalika isih tenak sukses secara duniawi tenak niku atine gelisah nek bisa diparingi bangkrut nek Gusti Allah malah seayem. Niku kacar dia. Tonggo kula tambah beras, yang pun tidur. Terus niku kadungan pabrik rokok. Merke rokok Cap Kitab Ilmuwan. Lalu kok sik pabrik rokok e jalan. Niku garwane tiga. Omae teng undi-undi enten. Wonten niku sik sawahe obo tanduri tebu, tanduri paling sukses terus mulai ngunduri tua dari Allah Ta'ala sebenarnya si paling bangkrut pokok kita pe bangkrut sebenarnya sawahnya ya disewak-sewak no waktu lawan mau serah kuat garap disewak-sewak no itu mesti diparok no akhirnya dia main itu sampai gak ada aktivitas no kok. Ya, untungnya tadi itu aktivitasnya siapa terus nyetak botok jadi juragan nyetak botok anggil ngobong botok mateng weh ditawak-tawak ke masjid-masjid langgar yang gitu ini itu nih kita ngerasa secara fisik yang baik jadi wong ino secara fisik pabriknya bangkrut secara fisik ya kayak wong lontang lantung ngurusi botok tok tapi coba ngaku aku nanti ikon balik nih itu kayak pian wakrah enak ini itu nuk ngurah-ngurus botong ini tuh eh bisa ngumbang masjid kota langgar kota nyatanya bujuku telu ya pangga urip malah anjing sejauh pirang kali tahun itu sempat desa haji bareng garwane kali itu yang tunggal pun sejauh ini tuh yang saya ayam tentrem. Yang mulai ni, gua betul usah ngukur satu lagi. Betul usah ngukur pemberian Allah dengan amal. Karena antara pemberian dengan amal itu tak sebanding. Kalau amal itu dari sampaian, pemberian itu dari Allah. Kau sama ni hitung dulu. Kenapa? Bandingannya apa? Nol jauh lah. Dan sebabnya aku lebih jenengan. Jadi kita contohnya Pak Tipo, nol jauh lah Tipo. Nek ngajeni proposal ya bodoh kertas pirang lembar kan. Terus mari ngono, enak peparing sangko sing diajeni proposal niku wau sampai 6 juta 7 juta padahal kertas proposal regane nek alah paling akeh 20.000 nek cetak fotokopi nek. Nek 20.000 dibanding karo 7 juta 10 juta niku. Gak sebanding. Malah apa? Proposal itu jangan kamu reken. Yang penting apa? Beliau memang ingin memberi. Itu yang kamu reken. Soal proposalnya orang ada regane. Nah ini ngamal itu enak jane mboten enten apa-apane. Sing marahin apa? Panjang jenengan pantas diparingi mergo sampean jadi kawula lah kalau bendoro ini kok. Nah pemahaman kayak gini itu harus kita nikmati. Harus kita nikmati. Boleh aman banding. Oh, kemarin ada 10 juta ini lah mergo proposal itu. Ya, orang ada apa-apa nih proposal ini dibuat di tong sampah baru itu. Iya. Mula betul-betul ampun dibanding pemberian Allah dengan amal itu gak ada nilai. Apalagi dari segi posisi teman dewu. Kalau sesuatu dari Allah itu suci, sementara posisi jenengan itu kotor. Jirambe jalan iki, apa sing arani jurse? Jenengan tahu ya? Secara fisik berbeda lagi. Apalah wong lemu, aku lagi teriak masya Allah. Niki berarti WC ini kan jadi suci. Meneng-meneng niki keluar niki lah WC waktu mau terbawa. Suci teriak. Sedangkan fisik itu penuh kotoran, tapi kok oleh Allah dikirimi suatu sesuatu yang sangat suci, berupa ilmu, berupa amal, itu semua sudah luar biasa. Jangan kamu bandingkan amalmu itu yang muncul dari dirimu, itu sebenarnya amal yang sudah tereduksi, sudah terkontaminasi oleh kekotoran dirimu. Tapi lihat pemberian dari Allah, ya. Moro-moro kue diparingi loro terus dibuka hatimu ngerti hikmah macam-macam. Nah, hikmah macam-macam itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang memang pemberian itu memang untuk kamu. Bukan kok pemberian itu karena amalmu, bukan. Paham ya? Jadi lek dengan pas tirakat riyadhah hasil SDM. Ya, itu lumayan ini bu. Ojo GR riyadhah mukirane apa-apa nih. Diri ku diparingi dadi apa-apa. Ora kok mergo riyadhah, mergo pancen pangkatmu, pancen pangkat diparingi. Baru sak pun wonten wis enak dadi wong iku mboten bubar. Ngene kate. Jawa di ujung yang terkoran, jujur jawa orang ada super-super gak pakai. Itu ungkapan yang kita ingin sederhana. Tapi mana ini apa? Ini orang yang dia tidak bisa nyebian tak. Ini kan ya? Posisi bahwa saya tidak ikut punya posisi kepresidenan. Kemarin ya Allah diri bisa lo Gusti Allah ne? Soal tangan yang jaluk lewat macam-macam ini terserah Gusti Allah atau tangan yang jaluk. Soal coroknya ini terserah Gusti Allah. Jadi ini aku sudah dikau lo, pada sudah dikau lo. Gak masalah. Enak pun di jadi kau lo di lebuhnya penjara. Kalau jadi kau lo di kongkong jadi tukang sapu istana. Jadi ngaman dulu. Jadi kau lo abdi dalemnya keraton di lebuhnya penjara. Kalau jadi kau lo tapi dikurung di apa dikaitkan jadi tukang tahu apa tukang capune tukang ngepel tukang macam-macamnya tapi teng istana jadi kalau sama tenak pun di kan cintinya kamu loh lu kan jauh apa enak lo tuh lagi lo tuh tapi lo pilih kan lo mana nih nek karo penjara nek pancen dikongkon ning penjara, ning penjara ritek enggak masalah. Kados Nabi Yusuf ya. Iya to, Dik? Nabi Yusuf ya tetep penjara, tapi justru di saat Nabi Yusuf di penjara, itu justru banyak menemukan banyak hikmah. Nabi Yusuf dengan ilmu enggal, termasuk ilmu beda iban, niku nemune teng penjara. Nggih, kerana napa? Nalika Nabi Yusuf mlebu penjara pun dawuh, asih dulu ahabu ilaya. Mlebu penjara ku luwih kesak tembeng ni, tapi bang kula kena fitnah skandal kali Zulaikha teng istana ngriki. Iya, itu pun tu untuk apa? Lupa. Ibu dah mulai kok ada affair dengan Yusuf. Ya walaupun, dan menurut ayat Quran lagi, hamat bihi wa hamat biha, hamat bihi wa hamat biha. Siti Zulaikha naksir Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tak jadinya naksir Zulaikha. Tapi kerana Nabi Yusuf niku putrane Nabi Yakub sampun dipageri Burhan, dipageri keyakinan sing kuat, akhirnya Nabi Yusuf itu hamah ya naksir, tapi naksir ingin meninggalkan. Jadi sebagian ulama tafsir wonten, ya bener naksir, tapi naksir ingin lari dari situ. Buktinya apa? Buktinya bangsa berbelas fitnah itu dia lebih memilih di penjara sebagai formalitas. Posisi kujak yang kalah di penjara, karena dia berani, kenapa? Berani nanya sang juragan putri. Gak apa-apa, dicetak itu gak apa-apa, tapi ternyata Nabi Yusuf sampai di penjara, dia menemukan banyak hal. Mulanya, bukan perlu, nanti kalau keluar panjirnya dibuka lah, pembukaan pengenalan Allah, itu yang perlu dipahami lalu. Allah membuka pengenalan, itu ada kalanya pengenalan itu melalui sesuatu yang batu, yang jembar, enak, lekor, nyenengno. Ada kalanya pengenalan Allah itu melepasi sing tupet, dicengkerem, gak enak, rekoso. Soalnya kedua-duanya itu sama-sama pengenalan Allah. Karena Allah itu juga Al-Qabid sekaligus Al-Basid. Allah yang tukang nyengkerem sekaligus yang memberi keluasan. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang sekaligus Al-Qahhar Al-Jabbar, Maha Perkasa dan Maha Memaksa. Jadi sama mengenali mengkasi saya, berarti meripati kita kisah yang tidak boleh ya. Seperti Nabi Adam, sebenarnya ketika Nabi Adam di surga itu pengenalannya adalah pengenalan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Mun'im. Tapi ketika beliau diusir sampai di bumi sengsara, itu Nabi Adam mengenal asma Allah yang lain. Itu pengenalan Allah kepada Nabi Adam berupa At-Tawwab, Allah yang menerima taubat, Al-Ghafur, Allah yang mau mengampuni, Al-Qahhar yang memaksa Nabi Adam. Walaupun asalnya penghuni surga, dipaksa kon jadi penghuni bumi, penghuni bumi dan sengsara. Dan yang sadar itu tak jane bedane apa to? Dicolo wangun bulan karo dicindung tapi gak bebas. Penak bumi. Nah, kita terserah karo sikape sing dicolo karo sing dicindung. Ngono kuwi. Ya sing dicindung berontak mencolot-mencolot ya lara kabeh. Ngoten. Dene sing dicolo dikai kebebasan ora gelem memaksimalkan kebebasan itu ya ora oleh apa-apa. Gitu loh ya. Allah itu maha bijaksana. Mungkin bisa Allah memberikan keluasan di dalam bentuk yang sempit. Allah bisa merubah sesuatu yang sangat sempit tapi ditampilkan dalam bentuk yang luas. Kita jubah sembarang kali keturutan tapi sempit. Soalnya sepele banget. Persoalannya apa? Sepele banget. Kenapa sih? Mereka karo moro tua gak cocok ini tengkak ini jadi sempit kabel ya. Padahal perusahaan diserah nih, sembarang diserah nih, ngurus semua buju ini barang yang dukung, apalagi pada itu di manajer staff-staff yang dukung kabel luas kan yang kantor gak ada di raja bangsa melebu omah di pembeli moro tua di ngurus sempit banget kan. Jadi di dalam keluasan ada sempit, di dalam yang sangat sempit bisa sangat luas. Ketika hidup di bawah jembatan sangat sempit, mangan yang sisa nih wah ngerokok yang tapi dia bebas lepas mumahe salangit lantainya tak bulu. Bulu yang macam ni. Dia langit jadi atap rumahku dan bulu sebagai lantainya. Dengan omah kok salah langit tak bulu dan dijubar banget. Ya, di dalam kesempitan ada keluasan. Di dalam yang luas itu ada sesuatu yang sangat sempit. Mungkin nonton kayak pulau nggak terlalu pas ngaji itu benar-benar lagi kayak yo pas di rumah doang. Tapi nilai pengomahan sebenarnya naik kalah loh. Musuh lo saat ini cek menguat tuh kerja apa? Bahkan bahaya tidak terjumpa untuk bahas apa? Ya kalah betah sih itu. Arah gak dituruti. Iya dituruti ngantuk gak dituruti anak. Kalah. Oleh karena itu kalau panjenengan belajar metode mergo napa to kainahu sak temene Allah iku mafataha ora buka sapa Allah ha ing pengenalan mau raka kebun sira illa wa kecoba hale utawi Allah iku yuri dingersake sapa Allah ngersake ya taro ta arep itu memperkenalkan diri sapa Allah ilaika kafarin sira. Jadi Allah buka apa-apa buku bentuk sing nyenengno, mbok bentuk sing gak nyenengno. Kuwi jane ora apa-apa, ora kok terus dosaku iki apa to yo yo. Kok digawe sengsara karo Gusti Allah ora soal dosa. Sing kuwi dosa iki yo Gusti Allah iki jare ora ora gegri kok Gusti Allah kuwi luwih jaduk timbang menungso kok. Ngene iki. Menungso niku jiwane bijota sapa telak mboten lara ta. Dene Gusti Allah luwih jaduk buat di atas ora apa-apa. Kuwi iki mung apa lho iki. Ora kok mergo kuwi dosa terus diutulo duka. Lah iki kok Gusti Allah iki terus tau duka iki ngono iki. Enggak. Jadi ketika kamu dibuat sengsara oleh Allah, kamu jangan seuzon dulu. Pahami betul kesengsaraan itu, bahwa itu pengenalan dari Allah.

tapi fakir, aneh banget. Sama bayang lo, kaji nabi ini ku leman, tapi nuan saya ulek sehari, gegerin ini ngecak kelapa kurma. Nggak mau sakit buatan, mereka kaji nabi pun, dia ngerekan malah soal sengsoro, karo gak sengsoro, jadi kaji nabi podo-podo peparing sangka Allah. Cara wong dimong ngoten, aku dimong dikongkon dolan tuyuran karo dimong digendong wis padha ae. Digendong ya semakin sempit gak patahi sobah, tapi lak dimong mergo sayang, dicolo kon dilanan iki ya dicolo mergo sayang. Kedua-duanya itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, belajar kan temu ilek boten. Tunggu-tunggu latihan bener-bener ngerasa dari kawula lalu wujah ya wujuhul qalba mengarahkan hati itu kepada Allah terus menerus sulit sulit wale ini ku dibiate ini kan kita ngajari ini kalau pengenalan itu datang sebenarnya Allah tidak apa-apa, Allah memang ingin membuka perkenalan itu untuk kamu. Dan bentuk yang model gini memang sing pas untuk kamu. Talam taklam, ono to ora ngerti sapa sira. Anak taruh pasak temene sing oleh ngenal, dua yo taruh iku muridhu. Iku mauridhu utawi nggon lumakune pengenalan iku alae kae ngatasi sira. Apa kamu gak sadar? Bahwa memang yang berhak mengenal Allah itu hanya kamu. Betul tak ya? Ini Allah, betul tak orang usah dikenal Allah, Allah ngerti dia. Betul tak? Sama lagi dikenal Allah, nak sakit. Betul tak ya? Berarti memang Allah datang mengenalkan itu, memang kamu yang boleh mengenal. Wal amal lah. Sementara amalmu ini, wal amal utaya amal. Iku antau tawi sirai kumudiha kang ngatur no amal ilayu maring Allah. Pengenalan itu datangnya dari Allah kepada kamu, sementara amal itu munculnya dari kamu kepada Allah. Bandingannya ada yang banding dulu Aina Aina iku ana ingin di pas posisimu. Aina iku ana ingin dimautai barang tuh dikang ngaturi sapa sira ing ngamal ilahi maring Allah. Mimma dibanding karo peparing wa kang utawi maiku muridhi utawi gonto mekane barang iku alae kae ngatasi sira. Bandingkan antara sesuatu dari kamu untuk Allah dengan dari Allah untuk kamu. Coba ibaratnya ingatkan malah ngalikannya kulau panjenengan ditimbali presiden yang malah ditimbali presiden bagaimana kalau presiden tidak jagoni dikenalnya tentang suasana istana terus mulai ini pun namun dikai kartu nama dikai kartu nama Abdurrahman Wahid presiden RI. Kartu nama ini kula pengenalan to. Itu kan sebenarnya semakin menuk to. Itu kaya-kaya alah nek gak organe. Nah, sapa umur iko yewo. Napa? Kemu napa segala sesuatu sing menurut sampean paling berharga apa latar Gusti. Iwo kris kok ngerti ya. Kok kris ta karo Gusti. Saman mulai nek digawani kartu nama to. Kalau sampean ngagrep kartu namanya mergo keris itu keliru. Kartu nama dari Gusti itu lebih berharga daripada keris sampean sing mungkin keris apa-apa sudah tidak ya. Iya ya. Nah, kalau sampean ini kula panjenengan belajar latihan ngeten iki. Belajar mengenal napa sing diparingi Allah, mbuh iku enak mbuh ora enak. Dugi kula panjenengan sedaya pikantuk pitulung saking Allah. Sakit leres-leres ngerasakan apa yang diparingi Allah terus hikmah terus posisi kehambaan ingkang marah.

0: dan informatif. Saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1 Ini info terkini.
2: Sahabat Terasi, media kebakaran hebat melanda gudang pengelolaan kayu jati untuk kerajinan barang antik di Desa Jenggrek, Kecamatan Gedung Galar, Kabupaten Ngawi. Pada minggu malam, api dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh isi gudang, termasuk produk kerajinan yang akan diekspor ke Swedia. Kebakaran terjadi pukul 19.20 waktu Indonesia bagian barat. Gudang itu berada di tempatnya di depan kawasan wisata dan kuliner yaitu Jahe Klenting. Saat api mulai membesar, sejumlah pegawai gudang bersama warga sekitar berupaya melakukan pemadaman menggunakan air seadanya. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi Media. Ya, ketemu lagi bareng Mbah Karso pagi ini di Cakrawala Pagi edisi tanggal

0: mugi-mugi sing nyambut damel injang punika dipun sukani lancar, semangat ngaten nggih. Oke, pagi ini kita tunggu untuk yang mau ikutan merapat ya. Bayu ki kok ngenteni aku ngomong ngoceh ya to. Senengane kok Mbah Karso metu lagi semangat ki piye terusan to. Nggih, selamat pagi pokoknya untuk semuanya. Pagi ini kembali kita tunggu untuk kebersamaan sahabat terasi untuk berbagi informasi. Ngono ki jajal teleponnya pisan-pisan yo. Ayo, tunjukkan suaramu yo. Nggih, selamat pagi untuk semuanya. Hari Senin tetap semangat ya. Pagi ini lalu lintasnya di kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan masih terpantau cukup lancar ya. Karena pagi ini baru emak-emak yang mengantarkan putra-putrinya bersekolah di depan kompleks. Dan juga untuk kesempatan pagi kali ini cuacanya di Magetan 22 derajat Celcius ya. Bungkul aku awan biasanya sampai 30 sampai 40 barang. Yang penting pagi ini semangat mengademkan diri ya kan. Mengademkan diri bersama Rasi Media karena radio Rasi itu terpancar luas kan dari kota dinginnya Magetan. Dan tentunya untuk kesempatan pagi kali ini informasi guys, kita tunggu untuk kebersamaan yang jenengan. Halo informasi.
1: Halo guys, assalamualaikum guys, semangat Bah, oleh semangat. Ini ketanya kaya ngulih sendanar berpasunnya benciteri karo sendanarti ngono.
0: Gek sopo sing berharap ngunaku saiki salah berharap.
1: Enggak, berarti dihapusi terus lah mbah.
0: Kowe ngapusi apa meneh sendanarti?
1: Mas kofi rolasi jadi aku ngapusi mbah kaso ayo.
0: Kowe ngapusi mo.
1: Ngapusi apa ayo.
0: Nasi ayo. Padang
1: nanti padang namun ini Mas Bayu rene yura rene loh kan teleponnya gina yura wani ini loh.
0: Oh iya
1: mbak ini hey. Mentor mbak terus mau ngetek tenan mbak.
0: Oke time balance berapa nas temen
1: ruwame lancar ya mbak ini gak boleh jenis berdidingnya loh mbak.
0: Ya terus
1: asare mbak kayak kuburan jen padahal ini
0: wacanya Yasin
1: Yasin berkodoh tangi ya mbak ya. Oh ya, insya Allah mbak aku tak wacanya mbak berkodoh tangi mbak gitu niki lho mbak masa Allah jauh tenan mbak gitu arep sarapan wis komplit mbak
0: kakek aneh
1: tenan aja engkres mbak ini lagi engkres lagi mbak aku salami kagum jantan mawon ya mbak tanpa terkecuali termasuk Mas Bayu, Pak Yanto, Toto, Bapak Dono Suworo, Pak Jono, Pak Hartono, terus Mas Ugi, Mas Rizka, ayo ndang podo munggah ngancani Mbah Karso. Salame sehat selalu. Senajan dina Senin, kang dina abet kanggo miwiti makaryo, tetep semangat ya lur ya. Aja podo males-males. Ayo berkarya lur ayo cepetan mbah aku lagune sing ngebit wae yo kanggo senam serantak lho mbah.
0: Oh iya
1: kok ketoke tinggal lagi mbah tinggal ngopi apa tinggal turu iki bau
0: anu tinggalnya warung.
1: Mbah jadi subah ya aku sewen tegak godani mbah lek ngono
0: kok ditinggal rumah sama kene iki terus cedak warung ditinggalnya warung ngono tenan.
1: Jajarannya sama Pak Bakul apa wih? Pak Mantep ya Bakul Pentol wih. Lah mbak diterita mbak anu Pak Mantep baik ki jangan.
0: Pak Mantep raiso numpak motor.
1: Oh kayaknya sih gua motor ya. Masalah. Pun ngatur mawon ya.
0: Ya.
1: Mbak Karso kakek aneh. Masalah.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Mbak Karso terut. Hey. Halo Mbak, selamat hari Senin. Ayo semangat berkicau rumasan manuk apa piye. Mau request lagunya Maelinda capek deh. Gah, aku ora capek kok. Mbak Karso sarapan sih Mbak ben semangat membara terut. Sarapan apa Mbak pagi ini? Ora sarapan. Urane si dimplok, Mbandang siaran tak tunggu suaramu wegah. Nasi padangin di Mbah. Lah iya, mbah kok lali paling. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Pagi ini Mbah Karso tunggu untuk yang mau berbagi informasi di Cakrawala Pagi.

0: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke websitenya

0: Bune, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setra Wiryan Kaipon Geger Matiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
6: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0852-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
6: Rasi Media, inspirasi dan informasi.

0: Oke, saya buat terasi media. Loh kok malah banter mindsetku. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya untuk semuanya? Tetap semangat ya. Ini ada informasi dari Mas BY ya, Mas BY. Mas BY ki apa, Mbah? Mas Bayu ngono lho, tak singkat BY. Ora enek SBS ini ngarep kudune Samudra Bayu ngono, dadi SBY. Ini dari Mas BY sampai terasi informasi dari kawasan Jalan Yosudarso Kota Madiun, situasi lalu lintasnya agak sepi, mungkin kena palang pintu kereta api. Untuk pengendara dimohon lebih hati-hati ya. Harus hati-hati ya ki, di kawasan Jalan Yosudarso, matahari sudah mentor-mentor jarine Bu Ari. Hati-hati kalau di sini ya ki, kita yang kayak bareng ngeterni anak sekolah ya kita. Nggih, terima kasih untuk Mas Bayu ya. Hati-hati di jalan ya para pengguna sepeda motor. Ya, ada selamat pagi Mas Rizka, selamat menikmati sarapan pagi. Wah, jangan josji, saya ini sarapan wis adus, ge arep budal nyang endi? Mbah, aku di sini, Mbak, di mana? Aku di mana-mana. Oh, calon cinta, calon cita, cita, cita, cita, cita diblokir. Ya, terima kasih untuk Puspangeong yang pagi ini sudah mengabsen dirinya. Aku di sini, kamu di mana? Di mana-mana. Ada Mas Rizka yang mau video call. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, sarapan pagi.
0: Ya, monggo sarapan pagi, cuaca di seputaran tempatin jenengan.
1: Dagangan.
0: Ya, dagangan. Dagangane apa?
1: Dagangane biaran anak iki.
0: Oh ya,
1: Karo ya makrak.
0: Apa ne?
1: Karo ya makrak dekore.
0: Oh, dekore mengkrek. Padha nggone Puspa yo mati wong e.
1: Yo, aku mati Puspa.
0: Dekore.
1: Dan anane manu mantek kuwi kan wong matu kan gak enak.
0: Iya, wis ra enak,
1: Enek kuwi kok tetep
0: jane. Oke, siap.
1: Alhamdulillah cuaca mentor-mentor.
0: Ya.
1: Lantas ngarep omah ki yo rame.
0: Oke. Siap.
1: Salam sing agak munggahke Bu sapa?
0: Bu Ari Onde Mande.
1: Gone Mas Pati pondi ta kuwi?
0: Anu Madiun ngarepe Hotel Setia Budi.
1: Oh, ngarepe Setia Budi berarti kan cedheke gone anu barang kuwi no. Apa kuwi warunge gone apa jenenge kuwi? Kaya rujak kuwi apa jenenge?
0: Kaya rujak petis.
1: Sing nempinge kuwi lho.
0: Sing nempinge aku ra roh ae.
1: Gaduh-gaduh.
0: Oh, goda-goda.
1: Iku tanggo bule, tanggone warung gaduh-gaduh kuwi
0: lho. Oh, alah, tanggone goda-goda.
1: Terus karo gaduh-gaduh kuwi. Ya, nek awan titik, tapi titik ya ora golek gaduh-gaduh.
0: Oh, iya.
1: Salam ku wabeh, Mbah.
0: Klik.
1: Masak sotone mateng borong ya.
0: Mayang sotone lagi dibumboni.
1: Campiro ya ini kita dunia ya wis siap arep budal wong sawah kan siap kabeh
0: pecel. Iya, iya, oke.
1: Salam kabeh Mbah Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo.
0: Iya, oke, siap.
1: Pagi.
0: Oklek. Maci, selamat pagi. Terima kasih ada Mas Rizka yang pagi ini sudah merapat ya, sudah sarapan lawan cari ndak umum. Soto.
2: Halo.
0: Soto. Soto ranggo dudur, ranggo wo iwak.
2: Lawaran ya, Mbak?
0: Heeh, lawaran kok dicor ning omah dhewe.
2: Lawaran kok terus iwak sengokeh, sambele sengokeh ngono ya, Mbak?
0: Iya, mumpung iwak regane rada medun.
2: Medun piro, Mbak?
0: Medun 2000.
2: Ngene sik 30 lho, Mbak.
0: Oh, ngene mbae wis 28 29.
2: Alhamdulillah.
0: Ning gratis neh nyekel pitik tanggane.
2: Aku ora nggone tanggane, malah nggonku sing dicekeli tanggoku, Mbak.
0: Oh, kowe dicekeli tanggamu?
2: PTA gak?
0: Oh PTA, oke oke.
2: Karena mulai perang-perang dina, mulai bentete ditukar.
0: Informasi GGR.
2: Informasi masih mendung-mendung manja. Ya, lalu lintasnya aman saja mbak.
0: Oke.
2: Nanti lagunya mau diputar apa mbak?
0: Capek deh.
2: Capek tuh sih. Ya semangat mbak.
0: Oke.
2: Salamnya Mas Rizka nih nih wow. Ini Mas Rizka selamat pagi. Bunda Sri Huning, Bunda Yani, Bunda Ringalu, Bunda Ringpadang. Semua saja ya mbak.
0: Oke, siap.
2: Oke, serung di seputar teman, tak salami Dego 55 ya, guys.
0: Oke, guys.
2: Bakarnya sehat selalu, lancar rezeki panjang ya, suami pun.
0: Yuk, iplan.
2: Matur sembah nombok telepon. Assalamualaikum, bakar sotot-sotot.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Mayang yang sudah melaporkan situasi kondisi di wilayah GGR. Pagi ini cerah sekali ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Mayang yang sudah memberikan informasinya.

Literasi media kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Milang Asri, Desa Milang Asri, Kecamatan Paneng, Kabupaten Magetan sejak Sabtu sekitar pukul 16 waktu 00 waktu hingga Minggu sore. Ini sejumlah titik api masih terdeteksi dan petugas terus melakukan pembahasan untuk mencegah api merambat ke zona aktif TPA. Kalaksa BPBD Kabupaten Magetan ini mengatakan laporan kebakaran diterima oleh call center BPBD saat hari Sabtu kemarin sekitar pukul 16 lebih 10. 10 menit kemudian personel dari BPBD ini bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan bersama sejumlah unsur terkait, dan nanti kita coba untuk menghubungi dari BPBD Kabupaten Magetan sampai terasi untuk mendapatkan informasi lebih detailnya.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh,

0: Indonesia Barat.
1: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
0: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
1: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-20906. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
0: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP. Karena Rahasia FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rahasia FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rahasia Media.
4: First News. Sahabat Rahasia Media, kebakaran hutan dan lahan Gunung Bromo yang sempat membesar dan mendekati lokasi Bromo Hill ini, sahabat Rahasia, di kawasan Jeplang, Ngadas, Malang, Sabtu malam kini telah mereda. Upaya pemadaman dilakukan tim gabungan dengan menggunakan tangki air pemadam kebakaran yang melibatkan tim BPBD Jatim, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD Kabupaten Malang, TNI Polri, Manggala Agni, dan juga masyarakat setempat.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap

membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821-3998-3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Oke, sahabat Rasi, kabar baiknya ya, nanti setiap jam 7 pagi nanti kita akan siaran bareng, yaitu Radio Prameswara Lamongan, sahabat Rasi, untuk saling berbagi informasi di Lamongan lagi rame apa ya. Nanti kita akan gali informasinya bersama Mbak Lia. Pagi ini juga ada yang sudah mampir di wawannya pagi ini dengan siapa di mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Karso. Dari pagi dari Pak Mantep Kalang Sidorjo ya. Aku hari ini enggak bisa denger Rasi, Mbah. Nanti tak pantau dari Space Radio, Mbah. Acaraku hari ini liburan, Mbah. Penae. Salamnya buat Bunda Narti, buat pendengar Radio Rasi FM mau ke Terjun Sedudo. Lah, engko malah dudo piye, engko bahaya iki. Buat Mbah Karsonya matur suwun. Mat pagi, mat beraktivitas, penuh semangat, dia ceria Mbah Karso, Saya reko selimut biru, aduh selimut biru ada enggak ya, selimut tetangga neng. Salamnya buat Mbah Karso, semua pendengar Rasi dimanapun berada, makasih. Info dari Ken Anu Sri, Sik Sri, Kek Sri, sabar Sri. Ini info dari kawasan Palang Pintu Kereta Api Jalan Yosudarso. Situasi rame pol, Mbah, himbauan pengendara berhati-hati. Wah, ini rame banget, Cah. Pagi ini ya, ini terpantau di Jalan Yosudarso ya, keretanya lewat gujes-gujes tut-tut-tut. Ya, ini keretanya lewat. Wah, ini jalan nuk kayak kudune rada suwi videonya ben ro kereta api aku. Dan ini juga ada informasi dari Mbak Lilis di seputaran Tinap ya. Ini laporan, Mbak. Laporan ini petugasnya ada banyak, Mbak, di depan Gapura Jeruk Pamelo atau Pojok Sari ya. Diimbau untuk melengkapi kendaraannya dan juga hati-hati di jalan ya. Cuaca sangat cerah sekali di seputaran Pojok Sari. Ya, sing hati-hati ca, surat-suratnya dilengkapi ya. Ojo mung numpak motor terus orang gawa surat-surat. Info terupdate di kawasan perempatan timur lampu merah Stadion Kota Madiun terpantau situasi lalu lintas ramai lancar, Mbah. Kendaraan diharap berhati-hati. Ya, ini kita kirimkan, kita tampilkan di visualnya. Wah, jan ramai sekali teman-teman ya. Yang ada di seputaran kawasan perempatan timur lampu merah Stadion Kota Madiun diimbau untuk lebih hati-hati ya. Oke, pagi ini nanti jam 7 nanti kita akan ngobras ya, ngobrol santai informasi bersama Radio Prameswara Lamongan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di Rasi Media.

0: Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sendirian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bari ki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Oke, untuk pagi ini yang telepon sabar dulu ya, karena nanti 5 menit lagi Mbak Karso akan terhubung dengan Radio Prame Suara Lamongan ya. Sampai terasi kita cari gali informasi di Lamongan pagi ini lagi rame apa. Nanti kita akan ngobrol sebentar dengan Prame Suara ya. Ada Mbak Lia yang nanti akan melaporkan, yaitu apa kondisi dan mungkin cuaca di sana seperti apa, begitu sahabat terasi ya. Pagi ini jam 8 nanti kita akan membahas mengenai menu-menu sehat ya. Menu sehat simple untuk keluarga di hari Senin ya. Biasanya dino Senin ini males butuh saenenge ae digawakne anake ya ta, saenenge digawakne bojone rakitang klemat ya ta. Ini sebenarnya tidak sehat kalau makanan kemarin ya. Nah, mungkin sahabat terasi punya menu sehat setiap hari Senin, monggo nanti bisa bergabung bersama Rasi Media. Oke, sambil kita menunggu Prame Suara menghubungi kita, sahabat terasi, kita hadirkan Karena Susayang. Oke, sahabat terasi, pagi ini ya kita sudah terhubung dengan Radio Prame Suara Lamongan. Kita sapa dulu ya. Halo.
1: Halo.
0: Hai. Pagi. Gimana kabarnya Lia?
1: Alhamdulillah baik, Lia.